bareng sama teman-teman untuk just in case memuaskan diri terhadap hobi yang kamu suka. Atau kalau cowok-cowok tuh apa sih yang biasanya mereka suka, hobinya mancing ya? Atau mungkin main musik sampai sekarang, dari dulu dari SD udah hobi main musik sampai sekarang juga masih konsisten even though banyak sekali kesibukan, tapi kamu tetap meluangkan waktu atau kesempatan untuk tetap bisa bermain musik. Atau di antara kamu ada yang suka nyanyi dari dulu, sekarang pekerjaannya udah menjadi seorang penyanyi. Cailah. Oke, boleh diceritain sama aku, teman perdua, di pagi hari ini. Caranya bisa WhatsApp ke 0811 777 9210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan di Instagram kita perdua TPI, duanya angka. Oke, kita ke lagu selanjutnya dulu deh. Ini ada lagu dari Mbak Olivia. Kayaknya pagi-pagi nggak dapat sentuhan dari Olivia, yang jelas sekarang kayak agak gimana gitu. Jadi kita ke lagu Olivia deh ya, lagu Deja Vu, spesial buat teman perdua di pagi hari ini. Soalnya check Deza.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?

Yo, here is special song from Avril Lavigne with Everything Back, teman Pradua. Dan kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Selamat pagi untuk yang mungkin baru saja buka radio di 92,1 MHz atau yang lagi streaming rri.co.id dan juga di aplikasi kita RRI Digital. By the way, di sini sudah ada Bang Anas. Oh my god, it's been a long time. Ini sudah lama sekali Bang Anas, kemana aja lo? Ah, marah aku lo. Taklah, tak marah-marah sangat lah, biasa je. Selamat pagi Makcik Angel. Selamat pagi lah Makcik, izin gabung ya. Bagaimana kabarnya Makcik? Lama tak mendengar suaramu bersiaran. Bukan lama tak dengar suaraku siaran. Aku siaran tiap hari loh Bang. Kayak mana Bang nih? Tapi Abang aja nih berarti yang gak gabung di jamnya aku mungkin. Ya udahlah. Marah nih, marah-marah sih, fix-fix marah sih. Hobi aku, by the way, yang aku lakukan sampai saat ini, yang dilakukan mah olahraga ya. Soalnya paling tidak menyempatkanlah lari setiap pagi walaupun enggak jauh-jauh banget. Kadang bersepeda, kadang main bola di tanah lapang, kadang juga main voli, dan kadang juga main bulu tangkis, kadang juga latihan bela diri di malam hari. Jadi banyak ya hobinya ya. Pokoknya berkaitan dengan olahraga lah teman Pradua. Kayak olahraga able banget gitu Bang Anas ya. Oke, okay, requestnya lagu dari Enau saja sudah. Enau saja sudah. Enau kita sabar, aku cek dulu. Enau ini yang kita punya lagunya yang sama ini Momo sudah tahu tuan kita berbeda. Terus sesi potret yang sama Ari Lesmana, warung kopi sama bersamaku akan sedikit susah. Ah itu dia. Kita punya lagu-lagu Enau yang itu Bang Anas, yang mana? Enau saja maksudku Mas. Oh, Enau aja udah gitu ya. Iya. Sesi potret nih. Oke deh, bungkus. Sesi potret. Nah, besok-besok gabung lagi ya. Aku ada setiap hari kok di Pro 2. Gak adanya kalau pas libur aja, besok aku libur. Setelah itu aku ada lagi. Ya Bang Anas, jangan lupa gabung ya. Oh kayak kayak kehilangan salah satu teman Pro 2. Siapa gitu? Ternyata Bang Anas. Oke, thank you Bang Anas. Dan untuk yang lain yang mau ikutan bergabung di topik kita di pagi hari ini, masih bisa banget sampai jam 9 nanti.

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai hai hai, teman bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada. Selamat pagi, teman bro 2.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi buat Bang Satria yang sudah ikutan join juga di WhatsApp kita. Pagi Angela, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik ya, dan juga harus semangat tentunya. Kalau aku gak semangat, gimana mau menyemangati kamu? Yes, kalau ngomongin hobi, hobi aku masih seputaran hewan sih. Ada hewan yang emang aku pelihara sebagai hobi aku. Ada juga yang emang sebagai pekerjaan. Dan kalau di olahraga sih kayaknya enggak ya. Mungkin karena ya itu dia, badan aku suka sakit-sakitan, jadi jarang olahraga. Justru karena itu harus rajin olahraga, bestie. Tapi aku penasaran deh, Bang Satria kan termasuk yang memelihara hewan ya. Tapi ya, hobinya mancing juga enggak sih? Atau enggak? Karena udah punya banyak ikan di rumah gitu misalnya. Ini sebuah pertanyaan yang hanya muncul di pikiran aku aja secara tiba-tiba randomly. Lagunya The Rain, Bermain Dengan Hatiku. Kalau gak ada ujung pertemuan. Dan thank you Angela, jangan lupa senyum hari ini. The Rain ya, The Rain untuk yang bermain dia tuh kayaknya gak ada deh. The Rain, sabar aku cek dulu ya. Tapi kalau ujung pertemuan sudah tentu ada. Ada Bermain Dengan Hatiku ya, gak ada nih manis. Boleh ya kalau gitu ya, ujung pertemuan ya. Alright deh kalau gitu, kita puterin. Ini dia spesial buat Bang Satria. Dan nanti di jam 8 kita bakalan masuk ke topik yang baru. Jadi untuk yang mau ikutan join di topik yang pertama, masih ada kesempatan banget guys.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.

0: Kan sih, si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Gi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
0: Kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau nggak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit aku ini masih normal, masih jeruk, nggak ada strawberry-strawberinya.
1: Ngaku doang mudah, padahal pikirannya aja jompo alias kolot, nggak up to date. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya kayak kok gitulah, punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Ya juga ya, Gi. Akunya emang lunak hatinya, lemah lembut. Iya, sayang kamu juga. Jadi Gi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah Ren, GWS.
0: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran pas tipis tisu.
1: Dahlah Ren, bilang sama Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

Lagu dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi di tahun 2026 ini. Guys, aduh, siapa tahu kan ada beberapa di antara kamu yang baru saja merasakan patah hati di 2025 tapi masih belum siap untuk jatuh cinta lagi di tahun 2026. Santai, masih ada 2027. Oke, ini udah jam 8, kita bakalan masuk ke topik. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau baca dulu, ini ada yang nyusul dari Bang Surya. Halo Bang Surya, selamat pagi. Halo Spada, aku Surya ikut nimbrung topik hobinya. Kalau aku sih hobi paling dua aja sih yang ditekunin, ngeband sama main game. Dan alhamdulillah dua-duanya sekarang masih menghasilkan. Sekarang menghasilkan, nah bahkan nikah pun full dari hasil main game. Oh iya, real ya, kayak memang pekerjaan paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar gitu ya. Jadi jangan pernah menyepelekan hobi kamu, teman perdua ya. Cuman kalau untuk terkait hobi ini sih, dari dulu dua hobi itu tuh selalu dilarang sama ayah aku. Cuman kalau untuk sekarang, ya udah aku membuktikan kalau itu bisa menghasilkan. Pas banget tadi lagunya Perfect. Duh, itu lagu yang sering menjadi pendamping saat kelas sama ayah ya. Jadi kayak ke recall memories gitu ya Bang Surya ya. Selamat siaran Kak, aku mau request lagu Mengapanya Roni dong. Terima kasih, selamat siaran. Oke deh, sedih amat pagi-pagi. Tapi gak apa-apa, karena pendengar adalah raja. Tetap aku puterin Roni Parulian Mengapa. Nanti ya kita puterin ya. Oke, dan untuk di jam 8 ini teman Pro 2, kita bakalan masuk ke topik yang baru. Kalau misalnya mau ikutan bergabung lagi masih boleh banget. Atau kamu mau gabung di dua-dua topik yang tadi belum sempat gabung di topik pertama, masih bisa sekali sampai jam 9 nanti. Dan karena di samping atau di Pro 1 lagi membahas terkait dengan Pos Bankum ya, aku mau ngambil segi POV dari Pos Bankum ini kan, berarti pos bantuan hukum yang sering banget juga di announce atau kayak sering kali disebutkan sama Mbak Siska kalau misalnya kita lagi iftalk ya guys. Pos Bankum, pos bantuan hukum, menurut aku ini semacam call centernya teman-teman yang bekerja di bidang hukum sih ya, teman Pro 2 ya. Kementerian Hukum punya Pos Bankum, dan ini kayak jadi call centernya mereka gitulah, salah satunya menurut aku. Ngomongin call center, aku jadi ini deh, jadi kepikiran, teman Pro 2 pernah enggak sih menghubungi call center, dan itu call center mana? Entah itu kayak call center bank, gara-gara kamu mungkin pernah kayak ngambil uang tapi uangnya enggak keluar di ATM. Saya pernah soalnya. Atau mungkin kamu pernah menghubungi call center dari provider nomor kamu ya kan, entah itu jaringannya bermasalah, sinyalnya bermasalah atau lain sebagainya. Dan mungkin ada call center lain yang aku tidak expect kamu pernah menghubungi call center tersebut. Siapa tahu kan di sini ada yang pernah menghubungi call centernya damkar. Karena apa tuh kalau boleh tahu? Bolehlah cerita sama aku. Oke deh, kita ke lagu dulu sesuai request. Ini adalah lagu dari Roni Parulian Mengapa sesuai requestnya Bang Surya, dan juga nanti disusul sama lagu-lagu yang lain. Dan kalau misalnya ada lagu requestan yang pengen kamu dengar untuk di pagi hari ini, boleh untuk request ke aku teman berdua.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempat tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini, bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro. Aku joggingnya weekend aja.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Panega, Panega. Aku telat ya. Tapi belum telat kok. Buat dengerin sepeda. Selamat pagi teman Pradua.
1: Ini mini mani mau. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

Yes, Sobat Radio. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Dan di sini tadi kita membahas terkait dengan kamu pernah nggak sih menghubungi call center, dan itu terkait call center mana, dan mungkin ada case apa gitu ya. Lanjut, Madam, dari Bang Satria nih, guys. Kalau aku ngubungin sih belum pernah ya, tapi kalau kena tipu mengatasnamakan sesuatu perusahaan, perusahaan itu pernah, dan lumayan banyak juga perusahaan pengantaran paket lah ngakunya, inilah itulah ya. Tapi kalau untuk Bang Satria sendiri berarti belum pernah ya menghubungi call center. It means kamu bebas dan juga lolos dari segala macam modus penipuan. Nice, karena kalau saya sudah pernah. Lagu mau dari Yoasobi biar semangat dikit, Yoasobi ya. Ntar kita cek dulu, coba cek dulu. Boleh-boleh mau yang mana nih? Tracing a dream atau Into the Night. Kayaknya yang asyik yang mana ya? Chat aja deh yang mana, nanti aku bingung mau pilihnya yang mana satu. Alright. Ini juga ada dari Kak Dwi. Halo, selamat pagi. Pagi Angela, ngomongin call center. Wah, aku pernah ngubungin call center bank. Jadi waktu itu aku pernah kena scam, dan akhirnya aku menghubungi call center dari bank yang aku pakai lah. Dan ternyata ya gak bisa untuk mengembalikan dana, karena itu semua atas kesadaran dari customer katanya. Jadi udah, itu kejadiannya udah lama juga, jadi sekarang udah ikhlas. Ikhlas ya, memang ikhlas tuh berat sih, Kak.

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

0: Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 92,1
2: Suka itu kamu, duniawi juga.

Ria Lyric Club, Am I Bothering You? Ini salah satu lagu favoritnya Angel banget. Kayak Reality Club yang Angel banget apa? Nih, Reality Club yang Am I Bothering You ini benar-benar bagus banget lagunya. Oke, teman Perdua, ini kita masih ada di Sepada. Selamat pagi teman Perdua. Di jam 9 nanti kita bakalan masuk ke ini ya guys. Apa namanya? Beranda Asta Cita ya. Jadi karena hari ini adalah hari Jumat ya, kita bakalan membahas seputar bukan Jumat deh, hari ini Kamis. Apa sih, Jumat banget pengen Jumat. Hari Kamis, jadi bakalan membahas seputar narkoba, judol, or korupsi. Mana nih di antara tiga ini yang bakalan kita bahas hari ini? Any recommendation mungkin? Ya, ini aku juga tentunya masih akan menyapa teman-teman Perdua yang sekarang udah mulai agak nyantai lah ya. Setelah tadi sempat buru-buru mungkin datang ke kantor, ya kan? Datang ke tempat kerja, finally udah sampai, udah bisa agak nyantai dikit guys. Dibarengin sama lagu-lagu asik di Perdua FM Tanjung Pinang. Semoga kamu semua terhibur ya dengan suara aku, dengan suara-suara penyanyinya. Tapi kayaknya suara aku sih ya yang bisa bikin kamu tuh jauh lebih happy ya. Aduh, percaya diri aja dulu. Oke deh teman Perdua, aku mau muterin lagu yang selanjutnya nih. Lagu yang apa ya, bisa dibilang lagu di zaman-zaman aku masih sekolah sih sebenarnya. Tapi gak ada salahnya deh diputerin, karena waktu lagu ini keluar, MV-nya juga views-nya langsung melejit gitu. Karena unik, simple, tapi pasti gitu. Mungkin karena orangnya ganteng juga kali ya. Ada Bruno Mars di sini with That's What I Like, yang hari ini berulang tahun 8 Oktober 2026. Tahun ini berarti Bruno Mars sudah berusia berapa ya, berarti ya beliau ini udah menginjak usia berapa ya, kalau tahun 85 guys. Tahun berapa tuh? Berarti sudah di angka 36 ya berarti ya sekarang ya. Oh my god, my idol. Atau 40 sih? Awah, pokoknya congratulations, happy birthday for my idol Bruno Mars. Baby.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Ini tadi ada yang sempat tidak terbaca, ternyata baru aku cek ya, ada Bang Anjas. Halo Bang Anjas, tumben nih di ujung-ujung banget joinnya. Selamat pagi, update cuaca Jaksel terpantau cerah berawan ya. Baru dengar Pro2 di atas jam 8. Kok pas Angela share topik kedua, karena dari jam 7 tadi ada Google Meet kerjaan. It's okay, bro. Maaf ya, aku baru baca juga nih chatnya kamu. Beberapa hari lalu aku setor uang tunai ke rekening aku sekitaran 3 juta gitu lah, karena itu buat bayar rumah nih, karena kan adanya cash. Ya udah, aku setorin uangnya. Pas aku setor, uangnya kok enggak masuk ke rekening, dan ternyata ATM-nya malah error. Jadinya uang aku masuk tapi saldonya yang enggak masuk. Dan ya udahlah, akhirnya aku nelpon call center yang menggunakan pulsa. Udah habis 10.000 pulsa tapi laporan belum selesai. Akhirnya aku besoknya datengin ke bank tersebut, minta bantuan langsung, ternyata tetap harus via telepon juga. Jadinya dibantu download aplikasi biar teleponnya gratis ya, dan permasalahannya selesai. Dan ya, untungnya ya sorenya uangnya udah balik. Kalau enggak agak-agak harap-harap cemas lah ya Bang ya. Requestnya lagu dari Marion Jola, Rayu. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Thank you buat Bang Anjas dan juga teman Pro2. Karena ini udah masuk ke beranda Asta Cita, kita satu lagu dulu deh ya. Setelah itu nanti aku spill, karena hari ini aku mau bahas narkoba dari POV. Seberapa berbahayanya narkoba ketika masuk ke dalam tubuh manusia, itu dia yang mau jadi pembahasan utama kita untuk di pagi hari ini. Jadi pastiin kamu station terus ya bersama dengan kita di Pro2 Tanjung Pinang. Kita puterin dulu deh lagu requestannya Bang... siapa tadi? Bang Anjas ya, Rayu ya. Rayu dari Marion Jola dan juga Lael Manino. Let's go!

98,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Sesuai dengan yang sudah aku bilang barusan ya, kita bakalan membahas narkoba hari ini, hari Kamis. Dan untuk pembahasan utamanya terkait dengan seberapa berbahayanya narkoba bagi tubuh manusia ya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Kadang walaupun mungkin kita dengar-dengarnya diiming-imingin gitu ya sama orang, nanti bisa bikin kamu jadi relax lah ini dan segala macam. Tapi kamu harus tahu juga nih, seberapa berbahayanya narkoba bagi tubuh manusia. Karena sesuatu yang instan itu tidak ada yang betul-betul membuat kita tuh jadi lebih baik gitu, teman perdua. Maksudnya fly-nya dalam sekejap aja, tapi kamu harus tahu efeknya jauh lebih serius dari itu. Jadi narkoba itu bukan sekedar bikin fly aja loh, teman perdua. Mungkin orang-orang akan menganggap kayak ya udahlah, palingan cuman nge-fly doang. Padahal dampaknya itu lebih dari itu. Narkoba atau narkotika dan juga obat-obatan terlarang ini bisa mempengaruhi otak dan juga sistem saraf. So that's why cara seseorang berpikir, merasakan sesuatu, mengambil keputusan, bahkan mengendalikan tubuh kita sendiri, itu bisa berubah total cara pikir kita, guys. Yang perlu kita pahami adalah tubuh kita tuh punya sistem yang bekerja dengan sangat kompleks. Otak kita itu mengatur hampir semuanya, mulai dari detak jantung, pernapasan, gerakan, emosi, sampai kemampuan mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya ada zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh kita, zat inilah yang bisa mengganggu sistem kerja otak, dan itulah dia narkoba, guys. Ada yang bikin aktivitas otak jadi terlalu cepat, ada yang memperlambat, dan ada juga yang menyebabkan perubahan persepsi atau kesadaran. Jadi efek narkoba itu bukan cuma soal senang sesaat aja, tapi bisa berujung pada gangguan kesehatan yang serius. Dan yang paling sering dilupakan adalah efeknya gak selalu berhenti ketika rasa haidnya hilang, guys, tapi bisa berkepanjangan. Nah itu dia kenapa narkoba ini bisa membuat otak menjadi korban utamanya. Maksudnya gimana tuh? Jadi salah satu bagian tubuh yang paling berdampak terhadap penyalahgunaan narkoba sudah pasti otak kita, teman perdua. Karena seperti yang aku bilang tadi, mengganggu sistem kerja otak. Makanya beberapa jenis zat ini bisa mempengaruhi sistem penghargaan atau reward system di otak kita. Jadi kayak kita tuh ngerasa kayak ada sensasi gitu yang menyenangkan atau lega gitu ya ketika mendapatkan zat tersebut. It is like something reward system yang kita rasakan. Tapi masalahnya otak tuh selalu belajar bahwa zat itu adalah sesuatu yang harus kita cari lagi dan lagi. Itu. Jadi inilah yang muncul rasa ketergantungan yang awalnya mungkin cuma cobain, tapi ku ketagihan. Nah itu dia. Serem kan, guys? Nah nanti mau kita bahas lagi, guys, ya, terkait dengan seberapa berbahayanya narkoba bagi tubuh kita. Jadi ya, oke, kita ke lagu dulu deh. Kasih aba-aba dari Naikila dan juga Tensi. Ini dia.

0: Mau buang sampah, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga hanyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. Lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Yes, I'm going to do a hero special song from Steve Aoki and Walk the Moon with Betsy. Dan kita masih ada di Beranda Sashita ngomongin terkait dengan narkoba ya. Jadi ya, ini kita lanjut lagi sama pre 2. Titik masalahnya bisa menjadi lebih serius sudah pasti kalau sudah berkaitan dengan ketergantungan. Karena ketergantungan ini bisa membuat seseorang jadi sulit berhenti walaupun sebenarnya udah tahu kalau sebenarnya penggunaan narkoba itu salah dan bisa merusak dirinya. Jadi jangan sampai kalimat aku bisa berhenti kapan aja ternyata justru menjadi jebakan. Bukan cuma otak aja teman perdua ya. Memang kalau untuk korban utamanya adalah otak, tapi organ tubuh lain ini juga bisa terancam. Emangnya dampaknya ke organ tubuh mana aja, Sinjel? Nanti kita bahas.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta, karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih ada di beranda Asta Cita dan masih ngomongin terkait dengan bahayanya narkoba ketika masuk ke dalam organ tubuh kita ya. Jadi memang kalau untuk korban utama seperti yang aku bilang tadi adalah otak kita, karena narkoba itu mengganggu sistem saraf otak yang ada di dalam tubuh kita. Tapi gak cuma otak aja teman Pro 2, organ tubuh lainnya juga terancam. Contoh seperti jantung dan juga pembuluh darah. Ada beberapa zat yang bisa meningkatkan denyut jantung kan, dan juga tekanan darah secara drastis. Jadi di beberapa kasus tertentu, di dalam kondisi tertentu, penggunaan narkoba ini bisa meningkatkan resiko gangguan irama jantung, bahkan serangan jantung dan juga stroke. Itu dia bahaya untuk organ seperti jantung dan juga pembuluh darah. Selain itu juga teman Pro 2 bisa mengganggu sistem pernapasan, karena zat tertentu ini bisa memperlambat pernapasan. Kalau misalnya terlalu berat, seseorang bisa mengalami kekurangan oksigen yang bisa menyebabkan kerusakan otak, bahkan kematian. Sedangkan kalau untuk otak dan juga sistem saraf, penggunaan berulang bisa mengganggu fungsi otak, termasuk kemampuan berpikir kamu. Kamu jadi gampang lupa, alias mengingatnya sudah mulai berkurang, mengendalikan emosi juga susah, bahkan kamu gak bisa untuk mengambil keputusan, jadi kayak cemas gitu. Selain itu ada juga organ tubuh ginjal dan hati, karena hati dan ginjal ini bekerja keras memproses serta membuang berbagai zat dari tubuh. Kalau misalnya penyalahgunaan zat tertentu masuk dalam tubuh kita, ini tentunya bisa meningkatkan resiko kerusakan dari ginjal dan juga hati, karena mereka yang paling bekerja keras untuk memproses dan juga membuang berbagai zat-zat yang berbahaya tersebut dari dalam tubuh kita. Dan perlu digarisbawahi teman Pro 2, tingkat bahayanya juga berbeda-beda. Jadi semuanya memang tergantung jenis zat, dosis, cara penggunaan, kondisi tubuh kita, dan apakah digunakan bersama dengan zat lain. Jadi tidak ada konsep aman seperti ya, berarti kalau dikit aman dong Jel. Tetap tidak ya kawan ya. Jadi bahaya narkoba itu bukan hanya perkara organ tubuh aja. Ketika seseorang mengalami ketergantungan, kehidupan sehari-hari juga bisa berubah. Sekolah, pekerjaan itu bisa keganggu. Hubungan, keluarga, teman bermasalah. Kondisi keuangan bisa memburuk juga, karena barang tersebut bukannya murah kan. Dan pengambilan keputusan juga bisa menjadi semakin impulsif tentunya. Yang awalnya dianggap sebagai pelarian dari masalah, justru bisa menciptakan masalah baru yang jauh lebih besar. So, janganlah coba-coba ya kawan-kawan. Masih banyak hal-hal menarik lainnya yang bisa membuat kamu lebih tenang. Kalau misalnya kamu suka maca, cari macamu. Kalau misalnya kamu suka dimsum, cari dimsummu. So, jangan cari narkoba, karena tidak ada sesuatu yang bisa dijanjikan dari sebuah narkoba sama Pro 2. So, itu semua yang bisa handle adalah diri kita sendiri. Oke, okay, kita lagu dulu deh. Nanti kita lanjut lagi sama Pro 2. Session terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Yang semperdua, ini lagu dari Perunggu dengan Pikiran yang Matang ya. Jadi lagu penutup juga untuk di pagi hari ini, untuk Beranda Asta Cita, thank you so much. Intinya adalah guys, satu hal, narkoba itu bukan hanya pada zatnya aja, tapi juga pada rasa percaya diri yang salah terhadap kemampuan tubuh kita sendiri. Kalau misalnya kamu ngerasa narkoba itu bisa jadi pelarian sejenak, kenapa enggak kamu cari pelarian lain? Jadi yang bisa handle diri kita adalah diri kita sendiri. So don't forget to trust yourself first before trying another one yang tidak pasti gitu untuk hidup kamu, bahkan bisa menjerumuskan kamu juga. Oke? Okay? Angel Alami itu mau pray dua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa hari Sabtu. Aku masuk malam, kalau besok libur. Jadi sampai jumpa lusa guys. Wih, libur lah. Masa gak libur? Kerja terus. Kapan ininya? Kapan bisa nyantainya? Ah, gitulah ya mungkin ya kira-kira. Aku tadi enggak bilang kerja terus kapan kayanya. Enggak ya, harusnya libur terus kapan kayanya. Harusnya kerja terus, guys. Ya, itu pokoknya ya. Oke deh kalau gitu, yang gue pamit. Sampai jumpa.

0: Trisila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
3: Aku Aldi.
4: Aku Adel.
5: Aku Nura.

0: Teman Peradua BEM UI melaporkan penyerangan terhadap Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafiz Hernanda, ke Polda Metro Jaya, di mana laporan tersebut dilakukan dikarenakan Hafiz diserang oleh orang yang tidak dikenal di Jalan Tebet Barat Dalam 9, Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Ketika pulang naik sepeda motor usai konsolidasi, pelaku disebut menendang motornya, memukuli, kemudian mengambil ponselnya setelah pertikaian selesai. Hafiz mengalami cedera kepala, luka lebam, dan juga luka robek di bibir. Informasi selanjutnya, Cristiano Ronaldo membeberkan alasannya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal lewat pernyataan panjang lewat Instagramnya. Ronaldo mengumumkan kepergiannya dari pemusatan latihan jelang laga UEFA Nations League melawan Denmark lewat Instagram, di mana menyebut akan menyampaikan kebenaran soal alasannya kepada rakyat Portugal pada waktunya. Dalam pernyataan terbarunya, Ronaldo menuding pelatih Jorge Jesus dua kali ingkar janji dan mengungkap 8 poin catatan yang menurutnya sudah disepakati untuk disampaikan Jesus di konferensi pers. Polemik ini bermula ketika Ronaldo tidak dimainkan sama sekali dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia pada tanggal 27 September lalu.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, sudah ada bridging sulit teman Pro 2. Berarti apa? Berarti kita sudah masuk ke sesi sulit susun lagu hits. Sampai jam 12 siang aja guys. Nanti kita lanjut lagi di santai siang dengan informasi makanan UMKM ya. Terus juga informasi dari dunia olahraga dan dunia entertainment.

Masih bareng sama Dora di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits. So udah spill the one Pro 2, 5 lagu Indonesia dan juga 5 lagu mancanegara yang bisa banget kamu susun, guys ya. Jadi sudah ada Bang Aris yang juga sudah ikut nyusun. Jadi Dora tinggal nungguin kamu saja, teman Pro 2, di Pro 2 sampai jam 11. Karena jam 11 tinggal Nora puterin susunan lagunya di Sulit.

jam 10.44 waktu Indonesia Barat. Untuk yang join News on Lagu sudah bertambah lagi ya, ada Bang Anas, terus juga ada Karina. Bang Anas, assalamualaikum bungsu, katanya bungsu banget ya. Oke deh Bang Anas, nanti lagi langsung turut puterin aja sama punya Bang Anjas, Karina juga di jam 11 siang. Dan baru kita lanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya dari informasi UMKM, olahraga, dan juga informasi entertainment. Jadi Dora puterin dulu satu lagu dari Pamungkas, tahun Pro 2, lagu terbaru di tahun 2026 ini.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Ya, Sobat Berdua, sudah di jam 11 siang. Kalau gitu langsung saja kita puterin untuk susunan lagu yang sudah masuk di Solid hari ini. Ini untuk di posisi pertama ada dari Bang Aris. Bang Aris mau lagu Jogja di lantai 2 di posisi nomor 3 ya. Jadi lagu pertama yang akan kita putar untuk di siang hari ini. Terus juga Bang Anas, Assalamualaikum Bungsu. Waalaikumsalam. Izin gabung, boleh gak ya? Diizinin gak ya? Boleh deh ya. Mau nomor 1 Bersenja Gurau, terus juga Jogja lantai 2 1000 kali, boleh. Honeybee itu nomor 4 ya, berarti ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja teman berdua, kita mulai dulu dari lagu Fanny Sugi featuring Herwa, Jogja lantai 2.

0: Tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian.

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo, halo, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

Masih barengan sama Nura di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah ada 5 lagu teman Pro 2 yang udah kita susun untuk di Sulit hari ini. Tadi yang baru aja kamu dengerin lagu dari siapa coba? Dari Katsi Gabriela. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Berarti udah nomor berapa aja ya yang Nura puterin ya? Berarti 31472 sudah teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke susunan lagu selanjutnya dari

Kak Rido, boleh sekali. Langsung saja kita puterin Teman Berdua. Ini dia overnight kita lewati berdua. Jadi apapun yang terjadi, asalkan bersama dengan dia, pasti bisa.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8-1.
0: Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Oke teman berdua, sudah semuanya Nura puterin untuk susunan lagunya di Sulit di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah setia dengerin frekuensi 92,1, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja teman berdua, karena nanti setelah ini kita akan lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga

Barengan sahabat Ura di Pradu FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 12.18 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradu. So, kita akan lanjut dengan informasi dari dunia UMKM. Kali ini Dono mau rekomendasi tempat yang sebenarnya sudah tidak baru ya, sudah tidak asing juga, cuman kamu dan dia yang asing. Jadi ini tempatnya apa ya, bisa dibilang dia berkembang menjadi lebih banyak lagi pilihan menunya, teman Pradua. Terus juga lebih apa ya, lebih cakep juga tempatnya, lebih luas guys. Mungkin kamu juga udah duluan datang ke sana sebelum Nura rekomendasiin, ada Seven. Sekarang Seven punya menu-menu baru yang banyak sekali, teman Pradua. Kalau dulu kan untuk makanan awal-awal tuh yang Nura ingat dari Seven tuh minumannya, terus ada toast ya, terus ada rice bowl ya kan. Nah kalau untuk saat ini teman Pradua juga sudah ada aneka pastry-pastry lainnya yang ada di Seven yang bisa sekali kamu cobain ya, cobain teman Pradua biar pernah gitu loh. Dan ini juga sudah pindah lokasi tapi gak jauh dari lokasi yang lama, yang untuk di Seven Engku Putri ya teman Pradua. Ini posisinya agak-agak maju beberapa meter lah, pokoknya ada tempat cakep ya di sebelah kiri juga, sama sederet, masih sederet cuman agak-agak maju beberapa meter teman Pradua. Dan kamu bisa langsung saja menikmati Seven yang baru, suasana yang baru, dan juga dengan menu-menu barunya. Kalau pergi sama orang baru boleh gak Nura? Aduh gimana ya jawabnya.

Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini informasinya cocok banget untuk kamu yang mencari makanan rumahan, apalagi ada kos ya. Yang kangen banget sama masakan rumah, boleh banget cobain teman Pro 2. Di sini ada menjual aneka lauk yang sangat-sangat banyak sekali dijemput makan TPI. Lokasinya di mana? Lokasinya di Jalan Hanjaya Putra kilometer 9 di seberang perumahan Mahkota Alam Raya. Jadi untuk makanannya, makanan-makanan khas rumahan banyak sekali teman Pro 2, bisa makan ambil lauk sepuas ya, tapi jangan lupa bayar ya Wak ya. Oke. Jadi untuk menu-menunya ya seperti menu-menu rumahan pada umumnya lah teman Pro 2, ada ayam, ada ikan, ada sayur segala macem ya. Buka dari jam 8 pagi guys, dari jam 8 pagi udah buka sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Minang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Masih barengan sama Nura di Santai Siang Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita lanjut lagi teman Pradua dengan informasi masih sama dari dunia UMKM. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi masih berjalan-jalan mencari aku makan siang di mana ya, atau mungkin nanti mikirnya untuk makan setelah pulang kerja, cari cemilan, bisa banget langsung teman Pradua kemana? Ke Kedai Kala Sore. Jadi dia ini posisinya dekat daerah Ganet, Taman Pradua. Menjualnya banyak sekali. Ada mie jebeu, ada dimsum, ada lasagna, zupa sup, burger. Dan untuk harganya ini masih sangat-sangat terjangkau sekali, Taman Pradua. Kalau kamu mau cobain boleh banget ya. Bukanya dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi di daerah Ganet itu kamu masuk dari daerah Tugu Pesawat, lurus saja, nanti kamu lihat terus posisinya ke sebelah kiri, dia dekat daerah tikungan gitu teman Pradua. Di situ sudah ada tertulis Kedai Kala Sore.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Pro 2 untuk informasi makanan yang udah Nora spill ke kamu. Semoga bisa menjadi referensi untuk siang hari ini. Jadi tahu, tadi Nora udah rekomendasiin sarapan sampai makan malam di rumah, jemput makan. Terus juga ada tempat nongki cantik estetik dari Seven yang udah Nora rekomendasiin juga. Yang terakhir tadi ada cemilan sore ya dari Kala Sore yang bisa banget kamu cobain, teman Pro 2. Dan berarti udah lumayan ya yang Nora rekomendasiin untuk hari ini UMKM di Kota Tanjung Pinangnya. Nanti kita akan lanjut lagi teman Pro 2 dengan informasi dari dunia olahraga. Jadi pastiin terus untuk kamu tetap stay aja di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Tanjung Pinang.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Lanjut lagi teman berdua dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita mau ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia Erick Thohir yang membuka Indonesian Paralympic di tahun 2026 ini teman berdua. Jadi untuk peresmian ini dilaksanakannya di Bandeja Padel Arena di daerah Jalan Karangbolong, Jakarta Utara. Jadi Menpora ini melakukan servis pertama sebagai tanda dibukanya kompetisi Liga Padel pertama di Indonesia ini. Dan untuk Indonesian Padel League ini merupakan kerjasama dengan PT Kompetisi Padel Indonesia dan juga Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Oma, udah ada aja perkumpulan besar ya ternyata ya. Keren sih. Padel ini kan termasuk olahraga yang baru ya tahun pro 2. Nah, jadi Menpora Erick ini memberikan apresiasi dari digelarnya Liga Padel ini. Pasalnya penyelenggara Liga suatu cabang olahraga itu memiliki kontribusi penting dalam pengembangan prestasi dan juga industri olahraga tersebut.

0: Wah, ada film baru nih di bioskop. Nonton kali ya?
1: Mending tunggu yang bajakan aja. Sayang kan uangnya?
2: Ih, jangan. Itu kan tindakan melanggar hukum. Lagian, itu juga dosa tahu.
1: Halah, udah. Nonton yang bajakan aja.
2: Kamu harus jadi generasi yang bijak supaya bisa membawa perubahan.
0: Iya juga ya. Gak boleh. Pokoknya gak boleh nonton bajakan.
1: Masa muda itu, nikmatin aja dulu. Masalah tobat kan bisa nanti-nanti.
2: Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu gak menghargai karya orang lain.
0: Aku gak mau dosa. Aku gak mau jadi orang egois.
1: Kenapa sih? Biarin aja, dia ngurusin masa mudanya.
2: Apa bedanya kamu yang jadi provokator?

Kita mau ngomongin soal yang kemarin sempat viral karena ada Fuji pergi ke sini teman berdua. Kalau kata netizen, apapun yang dilakukan sama Fuji ya itu pasti bakalan viral. Tapi sebenarnya nggak juga, karena ini emang udah hal yang umum terjadi di Indonesia teman berdua nonton Formula One. Yoyoy. Nah, jadi pembalap Ducati Marc Marquez ini juga sudah tiba di lokasi Lombok yang mau menghadapi MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Jadi dia sudah sampai kemarin teman berdua, mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di hari Rabu. Terus warga yang ada di sana, warga-wargi ya, itu menyambut antusias sekali kedatangan Marquez dengan datang langsung ke bandara. Terus si itunya juga ramah ataupun perdua, ramah banget. Kayak ya sebenarnya ya, kalau kata netizen lagi nih, banyak artis-artis atau orang-orang yang emang udah terkenal lebih dulu itu udah bisa dikatakan ramah, sedangkan untuk orang-orang yang baru hits ya, baru viral, baru terkenal saat ini, justru itu yang kurang ramah gitu. Jadi dia terlihat menyapa penggemar sambil didampingi sama petugas untuk melewati keramaian teman berdua. Dan kehadiran Marquez ini melengkapi rombongan pembalap lainnya yang juga sudah mulai berdatangan ke Lombok di hari Senin, kayak udah banyak juga sih sebelumnya. Jadi dia ini akan mengikuti Rider Parade di Kota Mataram untuk hari ini, harusnya nanti sore teman perdua ya. Ya pastinya ini menjadi momen membanggakan tersendiri untuk teman-teman yang ada di Mataram. Karena apa? Karena dengan adanya kegiatan olahraga ataupun kegiatan seperti ini, perlombaan seperti ini, itu bisa memberikan, harusnya ya teman perdua, bisa meningkatkan UMKM yang ada di sekitar sana, terus juga pariwisatanya. Karena dengan hadirnya ataupun adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, akan banyak orang yang memilih untuk datang ke sana sehingga bisa memajukan UMKM lokal setempat.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Lanjut lagi teman berdua dengan informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita mau ngasih apresiasi teman berdua untuk siapa? Untuk prestasi bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 yang ternyata juga mendapatkan apresiasi dari banyak pihak teman berdua. Kenapa? Karena bulu tangkis Indonesia berhasil meraih 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu tahun perdua. Jadi dengan sukses di Asian Games 2026 ini menjadi bukti kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia, dan juga hasil ini berhasil mengobati hasil negatif di Asian Games tahun 2022 kemarin.

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita dikelembangsalain.

Alright teman berdua, ini udah mau di jam 2 siang. Siang gak tuh? Udah mau di jam 2 siang teman berdua. So thank you untuk kamu yang udah setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website juga rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja, nanti Nora tetap akan updatein kamu. Masih ada waktu nih Nora untuk updatein kamu sampai nanti di jam 3 sore teman berdua. Sebelum lanjut, ada penyiar selanjutnya yang nemenin kamu ya. Kalau gitu tetap enjoy dengerin 92,1.

0: Yang penting berani mulai. Dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya.

Barengan sama Nora di Santai Siang Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua untuk di siang hari ini dengan informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya ini ngomongin soal Olivia Dan yang akan tampil di La La La Fest 2027 Jakarta, Bangkok, dan Manila. Jadi La La La Fest ini ya, kok La La La La gitu, emang beneran La La La La La La La La Festival mengumumkan rangkaian festival 2027 di 3 kota Asia, ada di Manila, Jakarta, dan juga Bangkok tahun Pradua. Dan Olivia Dan ini sebagai salah satu nama utama yang nantinya akan tampil bersama dengan deretan musisi internasional dan Asia lainnya.

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.

Bahagia lagi Tobon Pro 2 untuk semua hal yang sekarang mungkin menyakitkan sekali untuk kamu Tobon Pro 2. Nora berharap kamu bisa bahagia lagi. Walaupun ya gak gampang ya guys ya. Siapa yang bilang gampang itu? Ayo kita sentil sini. Ayo kita lanjut lagi Tobon Pro 2. Ini kita mau ngebahas tentang Lionel Messi yang mungkin kamu juga udah tahu. Dia ini resmi mengakhiri perjalanannya bersama dengan timnas Argentina. Dan di tengah momen perpisahan ini, Cristiano Ronaldo ini juga ikut menyampaikan pesan lawan Pro 2. Pesan penghormatan ya. Kalau tadi orang-orang pada bilang mereka ini kan rival ya, rival abadi gitu. Tapi ternyata Dede juga menyampaikan pesan yang menurut gue ini keren sih gitu. Jadi dia bilang intinya ya, versi intinya tuh kayak Leo sudah bertahun-tahun membela negara dan itu adalah kisah yang akan hidup selamanya. Anda mendapatkan seluruh rasa hormat saya atas semua yang telah Anda capai bersama dengan Argentina. Peluk hangat dari saya, Ronaldo. Ihi, untung gak bihuk ya. Tapi ini intinya menunjukkan apa ya Tobon Pro 2. Kalau untuk orang-orang yang bilang mereka rival, tapi Dora, menurut Dora enggak sih. Lebih ke ya itu fans-fansnya aja yang saling mengidolakan, kadang terlalu berlebihan ya kan. Di satu sisi menganggap ini yang spesial, di satu sisi lagi menganggap ini yang selebih-lebih spesial lagi.

Masih bareng sama Dura di Santai Siang Pradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk kamu yang baru dengerin kita di frekuensi 92,1, terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja teman Pradua, dengerin terus informasi-informasi yang kita sampaikan dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Sebelum terlanjut dengan informasi selanjutnya, kita dengerin dulu lagu-lagu asik di Pradua Tanjung Pinang.

Pada tahu gak sih teman Pro 2 kemarin ya, waktu di momen malam final FIFA ASEAN Cup 2026. Di situ kan ada Anggun ya. Anggun C. Sasmi yang bikin satu stadion merinding. Kenapa merinding? Karena menyanyikan lagu Tanah Airku teman Pro 2. Seneng banget, jujur seneng banget ngelihat Indonesia bisa menjadi juara. Dan dengan suara khasnya yang sangat-sangat emosional itu, Anggun berhasil menghadirkan suasana yang bikin berkaca-kaca, juga menjadi kebanggaan untuk orang-orang Indonesia. Dan inilah informasi terakhir yang Nora update ke kamu teman Pro 2, karena setelah ini nanti akan ada penyiar selanjutnya yang nemenin kamu. So tetap enjoy aja ya guys ya, dengerin terus pokoknya Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nora pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi, sampai jumpa besok Nora dinas subuh. Dan Nora tetap updatein dulu dong dengan info Pro 2 nanti di jam 3 sorenya. Tetap enjoy di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Tahun berdua buat para anggota komunitas Badak Bersatu. Badan besar bukan penghalang untuk tetap beraktivitas karena komunitas ini rutin menggelar berbagai kegiatan bersama, mulai dari nge-gym, berenang dan badminton hingga jalan-jalan serta night ride. Lewat aktivitas ini, komunitas Badak Bersatu ingin menunjukkan bahwa olahraga dan gaya hidup aktif bisa dinikmati siapa saja, bukan soal karena bentuk tubuh, tapi tentang soal kemauan untuk bergerak, berkumpul, dan menikmati waktu bersama. Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2, Adrian Khalif kembali dengan rilisan terbaru Kita Yang Mesra. Sebuah lagu yang mengajak kita mengingat kembali hangatnya tentang cinta, sekaligus juga menerima kenyataan ketika sebuah hubungan perlahan berubah. Tentang dua orang yang pernah begitu mesra, tentang kenangan yang masih terasa hangat, dan tentang hubungan yang tanpa sadar mulai berjalan ke arah yang berbeda. Kita Yang Mesra diproduseri oleh Randy Pandugo dan ditulis oleh Iqbal Siregar, Randy Pandugo, Adrian Khalif, dan Mohamed Kamga.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta orang.

Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Zara udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa gak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

92,1 berada di Jumbina, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria hari ini ada Ulan yang hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Ini hari Kamis ya guys. Luar biasa banget ya. Sebenarnya sih jerebunya nih makin parah sih kalau menurut aku daripada yang kemarin. Ya makanya aku lihat-lihat juga di jalan orang lebih aware ya. Sekarang lebih banyak yang pakai masker. Terus juga banyakan yang di rumah kayaknya ya. Agak sepi jalan tuh berdua. Tapi semoga tetap aman-aman aja, lancar-lancar aja kegiatan, rutinitas dengan cuaca kita apapun yang terjadi. Semoga kamu juga tetap semangat. Nah, Ulan udah siap banget buat temenin kamu guys. Dan sore ini kita juga bakal seru-seruan, karena ini akan ada yang lucu-lucu teman perdua. Apaan Lan? Abis yang satu ini ya. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu.

0: Zahira udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Yes, yes, yes, welcome back Sore Ceria Tompret 2. Kayak yang udah Ulan bilang tadi, kalau hari ini aku gak sendirian. Dan kita juga bakal dengerin yang lucu-lucu kayaknya ya, karena ada unsur komikanya. Tompret 2, langsung aku sapa dulu yang udah hadir di studio sore ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, halo sore.
1: Iya, dua rasanya kayak tujuh ya ini ya.
2: Rame.
1: Soalnya sore berat-berat gitu, laki-laki gitu. Oke, okay. Halo, selamat sore nih buat Tompret dua yang lagi dengerin juga. Kalau hari ini kita ada tamu dari apa bilangnya ya?
3: Komunitas
1: stand up komedi Tanjung Pinang.
3: Tanjung Pinang.
1: Iya, ini perwakilan ya, bukan semua kan?
3: Bukan.
2: Kalau berdua tuh geng namanya teman.
1: Kalau dua ya, enggak bisa dibilang komunitas. Iya, perwakilan. Boleh kenalan dulu enggak nih? Teman produ juga mungkin mau tahu siapa yang mewakili dari stand up komedi Tanjung Pinang.
3: Aku Guntur Ramadan. Kalau di stand up komedi itu sebagai wakil ketua stand up komedi.
1: Wakil betul. Ketua.
4: Kalau aku Adit, aku temennya Guntur. Kalau aku komik ya, komik aja kali.
1: Oh,
4: anggota iya. Komunitas.
1: Kebetulan temenan. Iya, benar.
3: Sebenarnya gini Kak, sebenarnya tuh kami tuh ya komik aja sebenarnya, cuman karena sejak presiden komunitas yang di nasional minta betul. Adanya kestrukturan, mau tidak mau kita buat. Jadi kalau yang ada itu di komunitas itu sebenarnya ya kawan-kawan yang bisa ngomik aja sebenarnya.
1: Oke, jadi biar lebih jelas lah ya, resmi lah gitu ya, resmi.
3: Diminta waktu itu di tahun 2000 berapa gitu lupa.
4: Bahkan yang di pusat aja namanya presiden. Gitu. Iya, keren. Cuman
1: emang siapa ketuanya di sini?
3: Kalau di sini ketuanya Agung Dami. Agung Dami.
1: Oh, Bang Agung, tahu aku. Iya kan orang Tanjung Minang itu aja, ya sih. Tahu-tahu aja.
4: Di Tanjung Minang cuma bertiga.
3: Berempat sama Agung itu.
4: Berempat sama Agung
1: atau lebih. Oke, jadi ini udah resmi lah akhirnya. Jadi nggak cuma sekedar membawa nama Tanjung Pinang, emang udah ini aja.
4: Iya.
1: Karena kalau misalnya, tapi benar juga sih. Kalau misalnya ini nggak diresmikan, nanti ada yang bikin juga.
4: Betul.
1: Iya kan?
3: Iya. Sejak banyak ya kasus pecahan-pecahan itu tadi yang kakak bilang itu memang harus mau tidak mau ada komunitas yang berafiliasi langsung ke pusat. Itulah makanya harus dibentuk ketua, wakil gitu.
4: Dibuatkan wadahnya lah yang terstruktur gitu.
1: Oke, emang berapa orang sekarang totalnya?
3: Kalau Big Fams kami 50-an. Iya, Big Fams itu. Juga. Tapi kalau komiknya aja 20 kayaknya.
4: Karena komunitasnya juga terbuka lan. Jadi teman-teman yang enggak ngomik tapi pengen belajar, pengen gabung di komunitas itu jadi Big Fam namanya ya,
3: tidak pengen ngomik ya, tidak pengen ngomik, dia datang komunitas karena suka,
4: karena suka itu juga bisa.
1: Oke, iyalah benar. Kemarin juga sebenarnya tuh konten kreator ada juga tuh, jadi kayak ada asosiasinya gitu dari seluruh Indonesia gitu kan. Terus malah dibikin yang versi resmi Tanjung Pinang.
4: Iya.
1: Belum jadi, enggak tahu deh kenapa tuh.
4: Nanti ada presiden juga enggak tuh pusatnya?
1: Enggak tahu tuh.
4: Misalnya Raffi Ahmad, Willy Salim.
1: Enggak takut-takutnya nanti kalau ada presiden wakilnya dua.
4: Ya, gitu.
1: Ini wakilnya ada berapa nih?
4: Tapi enggak ada, cuma kami ada dewan pertimbangan ya.
1: Oh iya.
3: 29 juga kebetulan.
1: Oke. Ya udah nih, ini hari ini mau ngapain sih? Di sini ceritanya mau ngelucu apa gimana?
3: Pertama kami mau kenalin komunitas kami dulu lah, seperti ada berapa, komunitas di mana. Terus pastinya di kali ini seperti biasa kalau di event kita pasti ke RRI.
1: Kenapa ya RRI?
4: Selalu worth it ya, enggak tahu. Pro 2 itu pendengarnya Tanjung Pinang gila.
3: Tapi jujur kawan aku yang di Lombok dengar juga.
4: Kawan aku Gunung Sitoli enggak didengerin Pro 2 Sitolinya. Di sini.
1: Karena kita udah ada aplikasi RRI digital.
4: Itu dia.
1: Iya, jadi bisa dengerin di mana aja, kapan aja. Bahkan kalau lagi ke Zimbabwe juga bisa.
4: Enggak perlu colok-colok headset lagi.
1: Bener.
4: Ya.
1: Bener. Udah enggak main
3: gitu. Jadi kita promo RRI atau promo event?
4: Iya.
3: Lebih ke promo RRI kayaknya nih ya.
4: Iya.
1: Oke deh, balik lagi. Kalau misalnya dari flyer yang udah diposting di media sosial Instagram kita, itu ada pesta katanya. Ya pesta apa weh?
3: Pesta komik lokal.
1: Namanya pesta komik lokal.
3: Betul.
1: Oh, pesta komik lokal ini apaan? Festival kah? Atau kayak gimana bentukannya?
3: Kalau startup festival kayaknya belum sih Kak. Itu cita-cita ya.
4: Cita-cita
3: kami pengen festival gitu. Ngundang berapa puluh komika datang, komika nasional datang ke tanya itu cita-cita. Cuman kalau pesta ini lebih ke apalagi komik lokal ya. Mm-hmm. Jadi tempat hari rayanya komika lokal untuk nampil stand up komedi stand up komedi.
4: Betul. Gitu. Mungkin kalau sebelumnya kita bikin event itu selalu ada bintang tamunya kan dari dari nasional. Kali ini bintang tamunya ya kita.
3: Kita.
4: Okay. Kali ini bintang tamunya
3: setiap
4: kita.
3: Setiap yang namanya komika itu wajib nampil.
4: Betul. Dan nanti kalau Ulan datang nonton dan pastinya Ulan datang.
3: Kan, iya. Karena RRI Pro 2 selalu dapat tiket gratis.
4: Itu dia.
1: Kita dapat tiketnya.
3: Media partner.
1: Oke, siap.
3: Video Kerengga juga dapat, Kak.
4: Iya. Oh,
3: video Kerengga itu juga dapat gratis 2.
1: Oke, siap.
3: Gitu. RRI
1: dua nih. Dua. Karena Pro 2.
3: Bukan. Karena setiap media partner dan sponsor dapat 2.
4: Namanya berdua. Oh, gitu.
1: Tapi ini harus benar ya.
4: Kita pindahin ke Pro 4. Pro 4.
3: Nanti kita besok di perempat ya.
1: Aku pindah dulu penyiar perempat.
3: Tapi memang untuk sponsor dan media partner dapatnya 2 memang.
4: Iya. Yeah.
3: Jadi kita berikan 2 gratis.
1: Oke, okay. Boleh tahu nih media partner emang ada siapa aja selain RRI?
3: Ada sejauh ini yang paling keren pokoknya RRI Pro 2.
4: Iya. Masih dalam masih dalam tahap komunikasi mungkin.
1: Lagi pula masih lama.
3: Lebih ke Instagram lebih.
4: Iya.
3: Kalau yang bentuknya broadcasting gini kayaknya lebih Pro 2. Tapi kalau untuk yang lainnya itu Instagram yang kayak boleh disebut enggak sih Kak? Aku nih nahan-nahan itu sebenarnya.
1: Apa itu?
4: Medianya nama akun Instagramnya.
1: Enggak apa-apa.
3: Kayak Kepulauan Riau Indonesia. Itu lagi di kontak karena sebelumnya kami media para kami media sama ke Pri berteman.
4: Iya. Oh, iya. Tapi bakal banyak udah ada waiting list nih yang bakal kami hubungi gitu untuk bantu dipromosi untuk jadi media.
3: Kalau media partner kita ada 4 kalau misalnya target waiting listnya. Cuman karena yang sudah mulai dikontak itu ya tadi sama Ulhasan sebenarnya.
1: Yeah. Oh iya, benar-benar ya. Sama gitu. Ya sama kita tadi ya, Pro 2.
4: Iya,
1: betul.
3: Itu mau dihubungin ya kayak kalau yang Ulhasan ya. Takut nanti orang Ulhasan mana ada.
4: Langsung ke sini kan, di depan pintu.
1: Iya, lobby itu udah nungguin.
3: Iya, betul.
1: Nah, jadi ternyata mau ngadain acara ini karena biar ya terkumpul juga semuanya gitu kan. Nanti akan ada perform dari masing-masing. Totalnya ada berapa?
3: Totalnya ada 13 komika.
4: Yes.
1: Ada 13.
3: Iya.
1: Tadi 13. Dari komunitas ada 50-an.
3: Kalau itu
4: total.
3: Ya,
4: komik dan non-komik.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau komik aja 20, cuman ada 13 yang ready untuk nampil. Karena 20 komik itu tidak semuanya sudah punya materi 5 menit dan 7 menit sampai 7 menit gitu. Nah, ini komik-komika yang sudah nampil dan ini rekor Kak, setiap pesta komik lokal tuh biasanya kita cuma nurunkan 10 Kak.
4: Ini paling banyak.
3: Ini paling
1: banyak. Oh, ini 13. Lebih banyak. Paling banyak ini banyak. 13.
3: 13.
1: Oke. Okay. Jadi kenapa ngambil konsep 13? Karena emang 13 yang ready.
3: Tidak. Lebih tepatnya kita tawarin ke semua. Oh, mungkin jawabannya benar ya. Mungkin ada yang berani ya. Karena kita tawarin dan mereka yang mengatakan siap dan enggak siapnya. Jadi yang siap itu ada 13 komik. Sebenarnya kalau misalnya secara kuota, kalau misalnya mereka bilang yang siap itu 15 ya kita buat 15.
4: 15. Gitu. Tapi juga bukan cuman gara-gara materi sih. Teman-teman tuh sebenarnya pada siap dan mau untuk nulis materi bareng-bareng. Cuman memang ada yang kendalanya enggak di Tanjung Pinang.
3: Yeah.
4: Gitu. Ada yang di luar kayak Bang Agung sendiri mungkin sekarang lagi di Batam. Aku juga hampir gak ikut karena di Riau. Tapi ya itu dari 20 tuh gak cuman sekedar materi. Tapi ada keberhalangan khusus lah. Memang gak bisa untuk hadir Tanjung Pinang.
3: Betul.
4: Makanya 13 lah teman-teman yang ready dan siap gitu.
1: Oh, jadi ini sebenarnya orang-orangnya gak asli Tanjung Pinang semua ya dong?
4: Asli Tanjung Pinang dong.
1: Cuman kan? Lagi di luar-luar
4: tapi ada yang gak asli Tanjung Pinang. Iya benar, ada yang gak asli Tanjung Pinang. Tapi karena dia menetap di Tanjung Pinang akhirnya join komunitas. Kita tuh ada yang dari Sumatera Utara. Kita tuh ada yang dari
3: Padang.
4: Yang dari Mars.
3: Daripada
4: dari Mars gimana?
3: Iya betul.
1: Dari mana? Dari Mars.
3: Ada Kak.
4: Ada kami dari Mars. Memang dia
3: dibawa sama Elon Musk waktu itu.
4: Iya, humanoid bentuknya.
3: Iya.
4: Bentuknya humanoid. Dan itu nanti ada ya?
3: Ada nanti.
4: Ada.
3: Iya, dia kalau emosi bisa keluar senjata.
1: Kayak itu bakal jadi gestar ya.
4: Iya.
3: Penasaran nonton aja sih.
4: Makanya dan itu cuma ada di Tanjung Pinang.
3: Iya, jujur.
1: Oke.
3: Dia jatuhnya bukan komika tapi peliharaan kan itu jatuhnya.
4: Peliharaan.
1: Tapi dia di Tanjung Pinang.
3: Di Tanjung Pinang.
4: Merantau dari Mars jauh ya.
1: Iya. Oke. Nah, gitulah tadi kenapa ada 13. Terus nih, aku mau tanya dulu ngapain sih ngadain acara kayak gini tuh emang pengen nampil aja atau ada anniversary kah atau ada sekalian perayaan apa gitu.
3: Kalau untuk anniversary sebenarnya waktu 14 tahun dirayakan itu anniversary kami
4: yang Oki
3: Rengga.
1: Oh iya.
3: Itu anniversary kami itu Enif yang ke-14. Jadi dibuatlah acara itu. Nah, kalau yang kali ini tuh memang hanya untuk hari rayanya para komika. Jadi kan setiap kamu ngerasa kamu komika, ini kami kasih wadah untuk kamu nampil show. Gitu. Jadi
1: di tanggal 30 Oktober itu.
3: 31 Oktober
1: itu.
3: Jadi mereka dikasih kesempatan untuk nampil show. Karena Kak, untuk jadi opener kita seleksi.

0: ini tidak pernah ada yang namanya show tidak pecah. Alhamdulillah ya, kayak gitu. Untuk untuk stand up comedy Tanjung Pinang ya.
1: Iya, belum ada yang sampai tahap krik-krik ya.
2: Belum, belum.
0: Kalau di show ya, Kak ya.
1: Iya. Iya, iya.
0: Kalau di show, tapi kalau di open mic banyak.
2: Namanya latihan.
1: Iya,
2: latihan. Messi aja latihan bisa enggak ngegolin.
0: Iya.
1: Eh, biasanya tuh kalau ngadain komunitas ini ngadain open mic tuh ada ininya enggak sih jadwal-jadwalnya gitu?
0: Ada. Seminggu sekali itu di ada tempatnya juga gitu. Seminggu sekali, tapi karena ini kita mau event, kita roadshow supaya ngetes penonton, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Untuk ngetes penonton, penonton di sini works apa enggak jokesnya.
2: Yeah.
0: Nanti ke penonton sana works apa enggak jokesnya gitu. Kalau misalnya cuma di satu tempat, kadang penontonnya sama, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka nonton jokes kita yang sama gitu.
1: Mm, yeah. Iya, jadi kayak udah tahu.
0: Iya. Yeah. Jadi kita mau coba itu karena kata Bang Habib, salah satu anggota kita dulu, dia bilang materi itu bisa dibawakan ke show ketika sudah dibawakan sebanyak 3 kali minimal. Oh, setidaknya 3 kali open mic yang works ya, Kak ya. Lucu ya, kalau misalnya nggak lucu 3 kali berarti kita harus dirubah dulu. Jangan sampai dibawa ke show gitu. Itu pesan dari beliau.
2: Tapi itu kita juga seminggu sekali ada jadwalnya, cuman kadang berubah tergantung permintaan tempat yang kita
0: menghadiri.
2: Jadi untuk lebih tahu sebenarnya harus dipantengin Instagram,
0: Instagramnya.
2: Apa Bang?
0: @standupindo_tnj.
2: Ya.
1: Apa tadi?
2: @standupindo
0: _tnj.
1: Iya, harus pelan-pelan soalnya tadi aku denger @celebindo.
0: Seleb kita.
2: Itu organisasi yang baru tadi yang dibikin kan?
0: Iya.
2: Kreator itu kan.
0: Sepertinya itu suara beliau sih. Kalau bisa dibuat ini ya namanya ya.
2: Iya, Celebindo.
1: Ya udah nih kayaknya kita kasih kesempatan dulu buat Tamu Pradua. Tadi udah ada gambaran sedikit nih Tamu Pradua tentang acara yang mau diadakan di tanggal 31 Oktober, judulnya Pesta Komik Lokal. Nah, nanti kalau kamu pengen tanya tentang ini atau mungkin mau ikutan gabung dengan komunitasnya yang terbuka tadi ya. Ini universitas bener. Terbuka bukan?
2: enggak. Online dong.
1: Iya, pula. Iya, tadi komunitasnya terbuka. Jadi kamu kalau misalnya mau ikutan daftar mungkin bisa langsung kepoin Instagramnya aja @standupcomedy.
0: @standupindo.
1: Sorry, @standupindo.
0: _tnj.
1: TNJ. Okay, langsung aja guys, cek entry, cek Instagramnya. Aku tungguin jawaban kamu. Pertanyaan kamu di WhatsApp kita 0811-77-79210. Instagram boleh DM ke Pro2 TPI. Terus juga kita lagi live streaming di YouTube channel RRI Pro2 Tanjung Pinang. Sapa dulu buat Kinyoi. Itu Adit-Adit itu kan? Iya. Itu Adit anak SMP 6 ya. Satu SMP kami. Gue kita sempat ini ya, Dit. Main apa sih?
2: Main gitar. Gurindam.
1: Iya, Gurindam 12, men.
0: Gurindam.
1: Iya.
0: Gundam.
1: Lomba. Terus juga ada Bang Rino, Rino Suhandrio official. Iya, Bang, ada Bang Rino nampil katanya. Nah, itulah. Coba tanya Bang Rino, Bang Rino nampil tak? Iya kan?
2: Enggak nampil. Rino aneh.
0: Iya.
2: Itu Rino aneh.
0: Siapa?
2: Rino siapa sih Rino ini?
0: Komdis Komika.
2: Itu kayaknya itu tadi asosiasi kreator namanya Rino Official.
0: Iya,
2: Rino Official.
1: Iya, gitu ya Bang Rino.
0: Kita kali namanya Rino.
1: Enggak ada. Oke, kita tungguin nih pertanyaan kamu Tolong Prade di Sore Ceria sebelum jam 5. Ulan tungguin sama Adit dan juga Bang Gunturnya. Yang mau nanya-nanya, let's go.

0: Masih di sore ceria barengan sama Ulan Adi dan juga Bang Guntur. Ini ngomongin soal pesta komika, pesta komik lokal. Enggak ada K-nya, enggak ada A-nya kalau judulnya. Iya. Emang bedanya apa komik sama komika?
1: Enggak, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kali.
0: Gitu aja ya.
2: Iya. Komik itu bahasa Inggrisnya, komika itu bahasa Indonesianya.
0: Tapi kalau orang mungkin dengernya komik
1: baca. Komik baca.
0: Iya. Benar. Tadi juga aku pas dikasih taunya tuh kan enggak baca tulisan ya, dikasih tahu nanti ada pesta komik lokal. Hah, baca komik rame-rame ya gitu.
1: Iya. Seru ya kayaknya. Iya. Baca komik.
2: Boleh kita ganti dari sekarang aja.
0: Terlalu spontan. Uhuy banget ya.
2: Enggak usah stand up langsung aja
1: baca komik kan.
0: Jadi balik lagi apa enggak nih? Balik lagi ke komika apa komik?
2: Komik
1: sesuai judul sih, sesuai judul ya. Karena kalau pakai komika jadinya PKL.
0: Iya.
1: Makanya pakai komik
2: PCL.
0: Ya udah nih, pesta komik lokal gitu. Pestanya tetap bahasa Indonesia.
1: Tetap bahasa Indonesia.
0: Komik sama lokal. Lokalnya local.
1: Itu kayaknya
2: kami itu secara penulisan memang enggak tahu ya dari awal buat itu pesta komiknya itu waktu pertama itu pakai K kak, pakai C. Jadi comic berarti kan. Nah lokalnya pakai K. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oh gitu.
2: Itu dari awal buat.
1: Cuman makanya yang di flyer pakai C lokalnya. Yang di flyer pakai C lokalnya.
0: Bentar, aku cek dulu nih.
2: Lokal. Iya. Karena aku ngerasa yaudahlah coba pakai. Oh,
1: biar seragam.
2: Biar seragam duanya.
1: Iya.
0: Gitu. Ini harus difikskan dulu nih. Iya. Nanti cetak baliho.
2: Masalahnya kan ini kami ngelanjutin kegiatan.
1: Judul sebelumnya
0: juga. Judul kita pesta comik lokal.
2: Lokal kan? Pakai K kan?
1: Oh benar, pakai K.
2: Waktu itu lokal memang tahun lalu.
1: Tahun lalu pakai C.
2: Pakai C. Tahun ini aku ganti sengaja.
1: Keren.
0: Ini Wakil udah ngomong sama ketua belum nih?
1: Sudah.
0: Oke. Dari 13 komika yang tampil nih, mereka bakal jenis-jenisnya sama semua kah satu genre atau mungkin ada macam-macam genrenya?
2: Nah ini Adit nih.
1: Ya jadi biar saya bantu jelaskan.
0: Iya boleh, silakan.
1: Tenang, sudah ada saya di sini.
2: Makanya aku pilih kok tuh gara-gara itu deh.
1: Iya bukan gara-gara aku cepat dia balas WA. Bukan. Jadi Lan. Pertama aku jelasin dulu kalau komik itu sebenarnya penampilan komika itu namanya komtung, komedi tunggal. Komedi tunggal itu berbicara di depan sendiri terus berkomedi gitu kan, menggunakan teknik-teknik stand up komedi. Tapi di situ ada sub-subnya lagi, kayak mungkin pernah dengar kayak roasting yang paling familiar ya, paling familiar banget tuh. Nah di sini ada beberapa, seperti yang pertama itu ada kita mau tampil komtung, tentunya
0: komtung
1: komedi tunggalnya. Itu ada sekitar 3 orang.
2: Empat
1: orang ya, ada
0: dari 13 tadi. Dari
1: 13 ada 4, karena ini sebenarnya kan intinya stand up itu ini. Komtungnya itu ada 4 orang. Ada Aya, ada Misbah, ada Haris, sama
2: ada Ardi,
1: ada Bang Ardi, itu berempat. Nah kemudian selanjutnya lagi ada namanya crowd work.
0: Apa tuh?
1: Nah itu dia, itu crowd adalah
0: masa
1: work kerja, jadi masa yang bekerja.
2: Jadi berdasarnya kami ini buat job fair.
1: Rencana juga ada PT Bank. Tapi crowd work itu maksudnya
2: berinteraksi dengan
1: masa.
2: Jadi membuat respon dari penonton itu jadi lucu. Misalnya kayak aku tanya kakak dari mana, gini kakak jawab segala macam. Oh dari sini, jauh juga ya, nanti kami buat lucu.
0: Gitu.
2: Nah sebenarnya pada dasarnya itu juga komtung kakak. Cuman dia lebih fokus ke teknik crowdwork-nya. Jadi tidak ada materi yang materi kita itu kan terdiri dari beat sama punchline. Kalau ini beatnya adalah aku tanya sama kakak, punchline-nya dari aku. Kalau komtung itu beat dari aku, punchline dari aku. Jadi kita coba ini nih komik-komik yang sebenarnya udah lama, jadi kita kasih tantangan mau apa enggak coba gitu. Jadi kalau komtung seperti itu kakak. Di situ ada 2 komik, ada satu Roni.
1: Roni.
2: Rino enggak ada.
1: Oh, kita enggak biar Rino. Roni
0: adanya, Bang.
1: Akunnya Roni unofficial.
2: Iya.
1: Roni unofficial. Iya.
2: Ada
1: Roni terus
2: ada Roni sama Fajar.
0: Gitu.
1: Gitu. Tapi ini sesuatu
0: beneran
1: yang baru
0: Roni.
1: Juga, ya?
2: Satu yang baru.
1: Baru juga.
2: Satu yang baru. Makanya sebenarnya dari semua yang nampil segmen ini yang paling aku coba edukasi dengan buat video habis itu posting gitu. Supaya kawan-kawan tahu crowdwork itu seperti akunnya. gini kak, takutnya aku tanya kakak, kakak gak sih untuk ditanya.
0: Oh iya.
2: Ada banyak yang coba untuk defense, jadi kayak apa sih nanya-nanya so asik kali, takutnya gitu.
0: Oh nah, iya, ada sih orang yang kayak gitu.
2: Kalau di luar sana, di Jakarta itu kan direspon apa aja, itu mereka udah gak peduli kan. Udah kayak responnya ketawa aja. Kalau di sini,
1: hati-hati ya.
2: Dengan budaya kita, nah takutnya mereka, kok gak sopan sih dia gitu.
0: Tapi roasting tuh kan juga banyak tuh yang kejadiannya tersinggung.
1: Perbedaan roasting ya kan bang, sebenarnya perbedaan roasting itu sudah ada deal-dealan dengan roaster dan yang di roasting. Harusnya seperti itu gitu, sebenarnya gitu. Mungkin kalaupun ada terjadi ketersinggungan, mungkin ada
0: keluar ini enggak, ada keluar
1: step,
0: batas,
1: ada step yang dilewatkan salah satunya mungkin deal-dealannya tadi, takutnya gitu. Seperti itu
2: bedanya.
1: Aku pernah ngerosting Pak Wali Kota loh.
0: Wali Kota sama mana tuh?
2: Wali Kota kita,
1: Wali Kota Tanjung Pinang loh.
0: Oke.
1: Iya, Wali Kota Tanjung Pinang.
2: Terakhir kami sebenarnya kalau untuk lucu udah setara.
1: Kasih tahu.
2: Cerita Nabi nih.
1: Jangan kejauhan. Kita cerita dari awal aja ya. Bumi kan 7 hari diciptakan.
2: Kelamaan juga.
0: Lama banget, Pak. Ini kita durasi cuma sampai jam 5 nih. Nah, jadi genrenya tadi roasting.
1: Enggak, roasting.
2: Komtung dulu.
0: Komtung. Oke.
1: Kemudian crowd war,
2: baru battle.
1: Baru enggak, sabar, battle-nya sabar. Komtung,
2: crowd war.
1: Crowdwalk, terus nanti ada teater juga,
2: teater juga
1: dan kami ada guest star band ya kan.
2: Jangan diapa-apa kali.
1: tapi aku jujur kali ini aku juga tampil. Tapi aku tampil dengan keresahan. Aku resah banget karena aku tuh kan kebetulan jadi leader di
2: perayaan
1: ini di Riau dan Kepri. Ada satu anak buah aku. Anak buahku ini komit juga,
2: satu komunitas,
1: tapi udah mulai males kerja dan sibuk stand up. Emang selucu apa sih dia kok harus stand up terus gitu kan?
2: Betul. Jadi aku sebenarnya DP Adit kak, karena sebagai senior sebenarnya kita harus paham nih kalau misalnya ini pekerjaan itu tetap harus profesionalitas.
1: Iya betul itu bang maksudku bang.
2: Kayak gitu. Sedangkan si yang komiknya ini nganggap Adit tuh ya ini kan kita saudara loh, nggak bisa pekerjaan.
0: Iya profesional.
1: Iya harus kayak gitu. Jadi aku kesel, dan dia udah mulai nyindir di medsos gitu.
0: Kalau aku sih langsung curhat sih di teman cerita Pro 2 jam 9 sampai jam 11.
1: Itu
2: kelamaan tuh.
1: Jadi kayaknya kami harus adu lucu.
2: Betul.
0: Oh iya. Nanti ada battle.
1: Leadernya atau anak buahnya.
0: Enggak, ini aku tadi tuh pas nyimak ya di awal ya cerita ini. Aku kira lagi mau stand up enggak sih?
1: Bener.
0: Kayak aku nunggu gitu.
1: Kayak set up ya?
0: Iya. Jadi gini gitu kan. Aku tuh gini aja kan. Ini nadanya tuh udah kayak ini mau stand up nih gitu.
2: Kalau kita benci dengan orang.
1: Iya.
2: Gitu. Dan aku di pihak Adit kan.
1: Kita sebut aja inisialnya Ubed.
2: Iya,
1: inisialnya Ubed. Aku kesel kali.
0: Tembu dia, tembu.
1: Bedu.
2: Ubed dibalik tembu maksudnya.
0: Tembu.
1: Bedu, Ubed tembu.
0: Bukan ya.
2: Intinya battle. Nah kalau battle ya, itu betul. Nama tekniknya itu roasting tadi.
0: Okay.
1: Ya, itu yang dipakai.
0: Jadi roasting,
1: crowd work,
0: terus battle,
1: yes.
0: Teater
1: dan juga
0: teater itu ini udah masuk 13 orang ini tadi teater.
2: Nah, theatrical itu sebenarnya udah tidak lagi stand up sebenarnya kak, karena nampilnya sudah bertiga kan. Karena pada dasarnya stand up itu komtung. Nah, cuman teater kali ini memang karena pernah dibawain sama the founders, mereka berlima pengen coba OPJ-OPJ-an. Nah, sekarang kami coba versi lokalnya.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi enggak kalau nonton di Netflix tuh ada yang the founders kalau enggak salah.
1: Itu foundersnya stand up Indonesia
2: dari buat OPJ-OPJ-an gitu.
1: Ada Panji kayak gitu. Nah, ini mereka, kami bikin kayak gitu
2: ya. Iya, mereka buat OPJ-OPJ-an dan kami coba niru tapi versi lokalnya.
0: Iya.
2: Nah, di situ ada Mars jujur.
1: Ya itu ada alien
2: humanoid
1: tadi. Itu.
0: Yang dari Mars itu teman Pradua ya. Nanti nengok aja di tanggal 31 Oktober itu ada dia tampil. Tampil.
2: Dia kami bawa ke atas.
1: Tapi kenapa ada teater ini? Karena ke teater yang kami maksud ini kan OVJ-OVJ-an itu kan bagian dari komedi juga kan.
2: Iya.
1: Jadi yang tadinya set up punchline yang harusnya disampaikan satu orang ini harus divisualkan bukan hanya bukan hanya auditory tapi harus ada visualnya juga. Nah,
0: gitu guys ya. Banyak juga ya.
1: Banyak. Tapi proses kreatifnya mirip sama bikin materi. Hanya saja harus divisualkan ke
2: alien. Iya. Jadi sekali lagi kalau untuk yang selain daripada Komtung itulah komik-komik yang mencoba satu step lebih maju daripada Komtung gitu aja.
0: Nah ini aku jadi penasaran soal komedian-komediannya nih. Yang Tanjung Pinang aja yang kita omongin ya.
1: Iya.
0: Kalau luas-luas kelamaan enggak sampai luasnya. Ini mereka tuh punya karakter-karakter sendiri gitu kan.
2: Iya.
0: Beda-beda
2: itu
0: gitu.
2: Itu namanya persona, Kak.
1: Persona.
0: Persona.
2: Persona. Persona. Persona itu tempat di mana kakak narik POV sesuatu, mm-mm, hal yang lucu, tariknya ke POV kakak, persona kakak. Persona. Misalnya kakak pesiar. Penyiar. Udah kapal kita bahasnya sekarang.
1: Penyiar.
2: Ya kakak kan penyiar kan. Misalnya kakak gak suka nonton bioskop karena kayak gini. Nah sedangkan dibandingkan dengan penyiar kalau nonton bioskop, jadi setiap materi yang lucu kakak tarik ke POV-nya kakak.
1: Iya.
0: Itu yang disebut tadi namanya
2: persona.
0: Persona. Ini ada materinya ya kita ya hari ini ya.
1: Sebenarnya cara menulis materi itu adalah topik yang ditarik ke persona tadi gitu. Misalnya aku personaku misalnya nih Bang Guntur, misalnya Bang Guntur personanya guru gitu kan. Nah, masalah yang sama kita bertiga punya sudut pandang yang berbeda.
2: Berbeda.
1: Macet dari penyiar gimana? Macet dari guru gimana?
2: Macet dari anak pramuka gimana?
1: Itu beda-beda. Nah, itulah makanya ada persona tadi dan masing-masing komik yang hadir ini nanti memang punya
2: personanya
1: gitu. Banyak ada anak pramuka, ada guru, ada abang-abang kekar, ada ya banyak lah gitu.
0: Dari semua yang bakal tampil nanti tuh ada segmen yang bikin beda nggak sih daripada pesta sebelum-sebelumnya?
2: Iya, teatrikal itu Kak.
0: Oh yang tahun lalu nggak ada?
2: Sama kroklok Kak, karena kroklok itu kan baru pertama. Jadi crowdwalk itu baru pertama. Sebenarnya Kak, crowdwalk itu kan riffing kan namanya dulu kan. Tidak di riffing termasuk dari teknik stand up, cuman tidak difokuskan ada jadinya crowdwalk segmen gini Kak.
1: Betul.
2: Nah, sejak adanya kroyokan yang dibuat sama Panji, sama Ristek dan segala macam, jadinya kami coba kita coba buat ya di lokal. Jadi sekali lagi patokan kami buat ini itu gara-gara di nasional sudah buat kami coba yang di sini
1: ya.
0: Karena jadi adainlah teatrikal.
1: Iya, teatrikal dan juga crowdwalk.
2: Itu crowdwalk. Itu teatrikal sama crowdwalk itu yang baru.
0: Oke, Bu, menurut nih sejauh ini deh ya, walaupun acara masih lama nih, akhir bulan gitu kan. Kira-kira apa nih tantangannya buat teman-teman untuk mengadakan acara ini?
2: Nah, karena ada segmen yang baru, tantangannya adalah membuat segmen ini lebih bagus. Karena jujur Kak, tantangan kita untuk crowdwalk ini sangat-sangat tidak bisa diprediksi Kak. Kita nggak bisa latihan masalahnya Kak. Sorry, bukan nggak bisa latihan ya. Kita bisa latihan, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di sana nanti. Karena karena apa yang kita latihankan itu pasti berbeda.
0: Pasti berbeda.
2: Iya gini, karena hari ini aku open mic
1: banget. Jelaskan banget.
2: Kak, aku open mic depan kakak. Kakak, itu gini, aku nanya sama kakak. Kak, dari mana kak? Gini. Terus kakak ngasih jawaban dari sini. Aku ngerespon, ketika aku tanya nanti waktu di hari H, itu kan bukan kakak orangnya.
0: Oh iya benar.
2: Dan tempatnya juga dia dari mana kan lebih berbeda.
0: Oh iya benar.
2: Nah itu, jadi itu lebih random jawabannya.
0: Jadi lo harus cepat improve ya.
2: Iya. Itu makanya yang dilatihkan itu adalah sense of komedinya kan.
1: Iya. Gitu. Jadi cepet-cepetan celutukannya, terus apa spontan.
2: Itu.
1: Iya.
2: Itu yang harus. Nah itu yang jadi tantangan banget. Jadi kita coba untuk kasih tahu sama kawan kita yang crowdwalk itu, coba untuk latih sense of komedinya. Sama termasuk battle juga sebenarnya ada tantangan tersendiri. Cuman kan karena lebih ke nulis seperti sama kayak dengan Komtung, cuman bedanya personal ke orang langsung. Jadi ya saya nggak terlalu khawatir.
0: Oke. Okay.
2: Sama termasuk
0: gambarannya battle tuh nanti bakal gimana sih? Nih dia komik ngelucu nih yang satu, terus langsung salah jawaban atau gimana?
1: Jawaban, tapi nanti misalnya berdua aku sama Bang Guntur misalnya yang battle, aku bakal bawain keluh kesah aku yang dijadikan POV komedi. Kemudian nanti dari POV aku Bang Guntur juga sama menceritakan keresahan dia tentang aku dari POV komedi kayak gitu. Tapi nanti bakal ada skenarionya yang bagaimana, mau apa.
2: Sekarang kan lebih hits beyond. Kayaknya kami nanti akan ada face off-nya juga. Gitu. Jadi kami ece-ecenya kayak beyond, cuma nanti yang diadu adalah komedinya.
1: Gitu.
2: Nanti tetap adu ditentukan siapa yang juara. Betul. Ditentukan dari penonton.
0: Oke. Penontonnya nih kan berarti umum ya? Terbuka untuk umum ya, enggak ada ketentuan.
1: Termasuk nanti ada ketentuan umur. Ada ketentuan umur.
2: Oh, kalau ketentuan umur, kalau untuk pesta komedi lokal seperti biasa plus 15.
0: Oh, plus 15 ya. Kenapa tuh harus plus 15?
2: Sebenarnya sih enggak masalah sih Kak untuk anak-anak, cuman kita takutnya tuh karena enggak dibatasin jadinya datang bayi Kak.
0: Oh.
2: Paling better tuh 10 tahun tuh udah oke sebenarnya. Cuman karena menjaga-jaga kita selalu selalu buat plus 15. Nanti kan selalu ada penonton kita yang nanya, boleh gak di bawah itu umurnya berapa dulu kak? 2 tahun. Udahlah kak, tinggal aja di rumah gitu.
1: Karena takutnya adik-adiknya gak nyaman di tempat yang ramai, akhirnya mungkin menangis.
2: Nah sedangkan apa, gitu kita kan butuh attention. Tapi dia nangis, berarti kan attention lari ke yang nangis.
1: Sama kayak nonton bioskop kan, sebenarnya lebih baik gak usah bawa.
0: Benar. Ini kalau ngomongin soal pesta komik lokal, ya kan tahun kemarin juga ada. Ini yang keberapa tahun ini?
2: Pesta komik lokal itu jatuhnya ini yang ke 1, 2, 3, 4 kak.
0: Oh ini yang keempat. Oke, yang bakal jadi beda karena tadi ada yang baru. Nah, ngapain sih ngadain acara kayak gini tuh untuk masyarakat biar apa?
2: Kalau masyarakat biar apa tuh? Kita nggak tahu ya kak ya, kalau masyarakatnya supaya apa dengan impact yang kami buat. Tapi kalau untuk
0: manfaatnya deh buat masyarakat, kalau
2: manfaatnya untuk masyarakat,
1: aku ada jawabannya. Manfaatnya terhibur.
0: Iya.
1: Manfaatnya terhibur.
2: Sebenarnya sih untuk menghibur sih kak, memang tujuannya kita buat di setiap agenda kita supaya masyarakat terhibur, karena kita kerja 1 bulan lebih.
1: Betul.
0: Atau mungkin apa yang pengen ditunjukin ke masyarakat nih soal teman-teman tampil di sana?
2: Aduh, kayak ini Adit yang jawab.
1: Iya, jadi kalau mungkin stand up itu kan bentuk seni.
0: Iya.
1: Sama dengan bentuk seni. Sebenarnya seni itu baik untuk penikmat, baik untuk yang artisnya, pembuatnya. Gitu. Jadi ini adalah output dari para komik ingin menunjukkan hasil dia menulis, hasil dia berkomunitas selama ini bagaimana. Pembuktiannya adalah melalui tawa dari masyarakat. Masyarakat itu impact-nya apa? Terhibur dengan apa yang sudah kami.
2: Sebenarnya simpelnya itu gini kak, kayak band itu mereka buat album menunjukkan kalau mereka sudah dianggap band kan. Gitu. Jadi kalau kami itu album kami ya pesta komik lokal ini gitu.
1: Karena komedi itu gak sama kayak lagu. Kalau lagu makin didengar makin enak, kalau stand up komedi semakin didengar semakin hambar.
2: Kami bawa satu kali itu adalah cara untuk membunuh materi itu sendiri mas sebenarnya. Jadi materi itu kami bunuh untuk tidak dibawakan lagi di tahun depan. Nah jadi gak bedanya itu seni di musik itu buat album, kalau kami karya di kami itu adalah buat show. Kayak gitu. Nah untuk masyarakat tersendiri ya kami pengen menghibur mereka. Kayak gitu. Jadi supaya kawan-kawan itu bisa tahu kalau sebenarnya seni itu juga ya ada loh beberapa hal, bukan hanya lagu tapi ada stand up comedy. Kayak gitu.
0: Berarti stand up comedy ini kan ada unsur seninya gitu ya. Ini ngomongin seni guys, sekarang lagi viral juga gitu. Boleh tak nih?
1: Boleh.
0: Terakhir. Ini cuman ini aja kayak opini menurut teman-teman. Kan kemarin lagi heboh banget ya Pekalongan, tau gak sih?
2: Pekalongan.
0: Iya, konser.
1: Bukan konser Pekalongan.
0: Iya.
1: Yang
0: ada unsur seni katanya, tapi jatuhnya tuh kayak
2: penyembahan setan.
0: Iya.
1: Tahu. Itu Pekalongan ya.
0: Itu Pekalongan kan?
2: Pekalongan. Tahu. Aku ngikutin itu.
0: Iya. Nah, menurut teman-teman nanti enggak ada kan kayak gitu?
1: Nanya dulu.
2: Kami cuma buat alien aja.
0: Enggak
2: ada ke arah sana,
0: Iya.
2: Nah, karena kebetulan. Nah, itu juga Kak, jadi itu karena aku ini jatuhnya sombong, enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa, kita memang sombong. Enggak
0: apa, kita sombong di sini aja.
2: Semoga tidak termasuk dari bagian riak ya. Cuman aku tuh bagian dari yang ngasih batasan ini boleh dan enggak bolehnya. Sebenarnya kami boleh juga tetap bawa agama di materi, cuman kamu harus siap untuk di ini kami kasih tahu dulu risikonya. Dan saya kasih gambaran juga untuk pribadi ketika saya waktu nampil dibentikan orang cuman gara-gara bahas agama. Jadi kami yang sudah lama di stand up comedy menjadi rem untuk mereka mau bawa materi apa dan tidak gitu. Boleh dan tidaknya itu dari kita gitu. Jadi untuk kawan-kawan sekalian jangan khawatir. Dan kebetulan basic saya juga kan di pesantren, jadi tahun ini kayak gini-gini jangan deh mending gitu. Jadi kita yang kasih rem untuk mereka tuh. Sebenarnya ada kak yang materinya tuh
1: pinggir jurang terus.
2: Pinggir jurang aja tuh ada. Cuman kita kasih tahu kok siap enggak gitu. Tetap kita yang jadi rem, aku dan Agung tadi.
1: Satu. Tapi kalau bahas yang tadi gitu kan, mudah-mudahan ya dari hasil diskusi kami tuh enggak ada yang bakal sama kayak
2: di Pekalongan. Itu aku tahu kok.
1: Karena di Pekalongan itu kan karena ini sih tidak seni itu tidak ada batasnya.
0: Betul.
1: Batasnya itu sejauh apa? Tapi yang menekan bentuk seni itu norma sebenarnya. Selagi masih ada norma.
2: Cuman kan yang di Pekalongan itu kan, aduh aku nyebutin gak enak lagi. Intinya yang menaungi itu kan sebenarnya kan dialah yang menjadi remnya sebenarnya.
1: Betul.
2: Cuman yang jadi masalah kayaknya dia juga aduh aku tak enak dibilang dia tak paham. Kayaknya dia paham, cuman kayaknya keceplosan apa gimana gitu. Karena kan yang menaungi itu kan sebenarnya kan di lembaga agama yang cukup
1: tapi ini mungkin kan. Karena merasa seni itu sangat bebas dan
2: luas. Jadi ini boleh kayaknya
1: kelewatan ada.
0: Memang kalau ngomongin seni itu agak berat ya kalau disangkut pautan sama keyakinan gitu. Karena emang itu dia tadi sih, kita semua juga punya hak untuk keyakinan. Betul. Kita semua juga punya hak untuk berseni. Betul. Jadi satu hal yang susah untuk dipersatukan gitu.
1: Gak boleh disatuin aja.
2: Gak boleh disatuin aja.
0: Bener, mangu banget ya mereka berdua itu ya. Oke, terakhir. Kenapa pendengar RRI wajib ikutan datang ke acara ini? Menurut kan, wajiblah datang karena?
2: Karena memang kami pertama dari 4 kali PCL itu ada 2 segmen terbaru yang sepertinya belum pernah dibawakan oleh
1: sebelumnya.
2: Bukan, kayaknya di Capri juga belum ada.
1: Okay.
2: Termasuk di komunitas-komunitas di dalam Capri itu ada 3 kalau misalkan Karimun, ada Batam. Itu belum pernah dibawakan dan kami coba bawakan yang pertama kali. Jadi wajib nonton. Jadi enggak hanya cuman yang ada di Pinang tapi yang di Capri boleh nonton karena teknik ini baru ada yang kami yang coba mulai
0: dulu. Oke, siap. Gitulah itu memperdua dua ya. Karena ada yang baru yang mungkin kamu enggak bisa dapetin kalau di kota-kota lain.
2: Iya, mungkin bisa dapat tapi tahun depan.
0: Lama.
2: Lebih lama.
0: Enggak mau.
1: Yang deket nih tanggal 31
0: Oktober. Iya, benar. Kita sebagai perempuan malas banget buat nunggu-nunggu ya gitu. Kayak tahun depan kelamaan.
2: Betul, Gen Z lagi kan.
0: Iya, benar.
2: Orang mau nonton band lagi kan.
0: Iya, tanya lagi.
1: Nonton band konser itu tiketnya capek, mending beli tiket PCL.
2: Iya.
1: Bisa standby di Instagram
2: @standupindo_tnj.
0: Harganya still dong harga.
2: Harganya itu 31.52.
0: Apa itu?
1: 30 satu tiket, 50 dua tiket. Banding.
0: Oh, gitu. Iya. 31 aku pikir kayak tanggal gitu kan. 31.
1: 30 satu tiket,
2: 50.
1: Satu tiket 30.000,
0: dua tiket
2: 50.000.
0: Oke.
1: Kalau teman-teman datang di komik
2: kalau di open mic,
1: ya.
2: Harganya spesial.
1: Kalau datang waktu kami open mic, datang ke tempat, beli di tempat, harganya spesial.
2: 25 satu 25 satu ribu. Satu tiket 25.000, dua tiket 40.000.
0: Oke. Lebih murah jadinya ya, dapat diskon gitu di open mic. Oke, ada lagi aku cek di YouTube nih. Tadi Kinyoy acaranya di mana tuh?
1: Oh iya.
0: Ya pula ya, kita belum kasih tahu acaranya.
2: Udah ada spill kita Gunung Aisyah kan kita.
1: Enggak, di sini.
0: Di sini belum. Di sini belum.
2: Oh iya.
0: Iya pula, teman Prodo acaranya tanggal 31 Oktober. Itu di Gedung Aisyah. Jam berapa, weh?
2: Kalau mulai kita selalu jam 7 kan. Open gate tapi dari jam 6.
0: Oke, abis maghrib lah ya.
2: Tapi kalau jam 7 itu kita kayaknya udah mulai deh. Karena segmen kali itu kan lebih banyak kan. Jadi kita akan lebih coba cepat mulainya jam 7.
0: Biar gak kemaleman kan.
2: Betul. Takut
0: kena marah bapak mama nanti.
1: Lagian udah ngantuk mau mendengerin orang ngelawa.
0: Iya.
2: Tapi di ending gak, saya kasih tuh dulu.
0: Kami ada
2: band terkenal kami undang.
1: Iya.
2: Ini aja cluenya, drummernya, member Clan.
1: Set brothers.
2: Nah, itu aja. Kami udah ngundang Oki Rengga, bukan susah ngundang mereka.
0: Gokil.
1: Oke.
2: Kita enggak mau spill sampai di akhir memang.
0: Oh, itu nanti nampilnya di akhir.
1: Betul.
2: Iya. Dan tidak akan ada masalah tentang bagasi. Jujur aja.
1: Karena bukan band itu.
2: Iya, kita sudah kita bukan band itu.
1: Bukan band itu.
2: Bukan, kita udah bayar lunas semua, aman, bagasi full udah kita bayar.
1: Udah kita bayar kan?
2: Aman.
1: Bahkan personilnya dimasukkan ke bagasi kan.
2: Iya. Iya, begitu.
1: Kan personil kita masukin bagasi.
2: Pasti datang.
0: Oke deh. Nah, gitu ya teman Pradua ya. Lokasi udah. Satu lagi dari ini Bang Agung Dami.
1: Betul.
0: Adit katanya ada masalah
2: sudah kita bahas ya.
1: Sama siapa?
0: Udah.
1: Mau
0: ketinggalan nih, Bang Agung ketinggalan.
2: Iya, ketinggalan.
0: Nanti katanya mau battle kan,
2: Itu salah satu komika yang kurang ajar juga memang. Enggak kali sih. Karena aku senior kan.
1: Iya.
2: Terasa aku senior.
1: Terasa kan senior.
2: Terasa aku.
1: Memang Abang aku
0: kan. Iya, Adit mana yang senior? Abang
2: Agung. Kalau di komunitas aku senior.
0: Oh, senior.
1: Cuman yang
2: di pramuka
1: si Ubed ini itu junior aku, dan junior aku bawahan aku lagi.
0: Oke.
2: Junior di pramuka.
0: Abislah Ubed. Ini terakhir lagi, pertunjukan teater diadakan saat jam istirahat kan katanya.
2: Jangan gitulah deh. Abang yang nampil tuh deh, jangan.
1: Menghibur orang makan.
2: Jangan kayak gitu ya.
0: Ini ketua kan video.
2: Iya.
0: Iya pula ketua. Tapi kalau deket tua ngomong kayak gitu, macam mana lah bang?
2: Iya, cuman lah bawahan lah.
0: Iya kan?
1: Aku tadi
2: aku kalau nurut bawahan aku bawah
1: sama
2: aku.
1: Masa ada junior, masa ada junior enggak nurut sama seniornya?
2: Aku junior nurut aku.
0: Iya. Oke. Guys, ini udah jam 5 pas banget. Iya, makasih banyak juga buat teman-teman dari Big Fams.
2: Iya.
0: Terus juga dari komunitas Stand Up
2: Komedi Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang ya. Instagramnya stand up Indo. Sabar dulu lah Bang, aku aku tahu. Dah. Stand up Indo _ Tanjung Pinang. Jangan lupa follow, ntar kamu kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya lagi atau pengen tanya-tanya bisa langsung aja DM Instagramnya. Atau ada kontak personnya maybe?
2: Ada.
1: Tapi nanti ada di Instagram itu ya?
2: Ada.
0: Oh ada, di bio ya, di bio.
2: Ada di posternya juga, di bio-nya juga ada.
0: Nah gitu ya Tom Pradua ya. Kalau gitu makasih, sukses buat acaranya. Amin. Semoga kegiatannya lancar, cuacanya mendukung. Amin. Dan penontonnya rame. Amin. Ya. Melebihi Tugu Siri.
1: Iya. Rencananya di CK. Beli di Aisyah.
0: Lebih available. Oke, okay, see you guys.
1: Okay, bye-bye.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 9

92,1 Pradang Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Sorry ceria, masih barengan sama Ulan yang nemenin kamu. Setelah tadi kita udah heboh banget sama anak-anak dari Stand Up Comedy, ya Stand Up Indo Comedy, Stand Up Comedy Indo _ TNJ. Itu dia Instagramnya ya, dari Big Fams. Salam buat semuanya juga nih yang lagi dengerin, mungkin lagi pada masih mantengin Prado Tanjung Pinang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dengan cuaca di kota Tanjung Pinang. Emang kali ini udaranya, kaburnya tuh kabur banget men gitu. Jadi hati-hati di jalan ya Tom Pradua, jarak pandang juga dilihat baik-baik dengan kabut yang menurut aku cukup mengganggu ini ya dengan pandangan kita, jadi harus lebih ekstra hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan semuanya, amin. Nah kita lanjut lagi nih guys, sama yang lagi heboh di media sosial kita, salah satunya adalah soal masuknya liputan TV ketika nobar. Pria ini dimarahin istri karena pakai jersey couple sama cewek. Hah? Gimana ya ini, aduh. Jadi kan weh ceritanya, kemarin itu waktu pertandingan Indonesia lawan Thailand di babak final, dan itu emang adalah pertandingan yang benar-benar drama banget. Mungkin aku boleh cerita dulu nggak sih? Boleh lah ya, sambil kamu dengerin. Aku cerita sedikit gimana keseruan waktu aku nonton di rumah. Aku nobar sama teman-teman juga di rumah, jadi cukup rame lah gitu. Terus udah di babak pertama gitu kan biasa-biasa aja. Babak kedua kan baru banyak dramanya ya Tom Pradua. Jadi babak kedua itu pas bagian ending agak mau selesai pertandingan tuh, karena kayak yang udah patah semangat, aku masuk kamar weh. Drama juga lah. Iya, karena aku gak tahu kenapa kalau aku nonton tuh pertandingan kayaknya Indonesia bakal kalah. Jadi aku kayak ya udahlah, aku berharap semoga ada keajaiban dengan cara gimana. Aku emang gak nonton sampai abis, tapi aku dengerin, coba aku dengerin di kamar. Jadi kayak apa respon dari mereka-mereka yang lagi nonton gitu kan di ruang tamu. Mereka lagi nonton rame-rame gitu, terus nanti mereka hebohnya gimana. Oh berarti gol, oke gitu. Sampai akhirnya kan kita adu penalti ya nomor 2, dan hasilnya Indonesia menang sebagai juara Piala AFF 2026. Yuhu. Nah ini nih yang bikin salfok guys. Akhirnya adalah euforia setelah pertandingan. Itu kan biasanya emang diberitakan ya kan, diliput tuh sama media-media besar. Salah satunya nih ada yang kecantol. Sebuah momen yang bisa dibilang sebenarnya lucu ya, dialamin sama seorang pria tertangkap kamera waktu dia itu masuk di liputan berita televisi di ajang nonton bareng alias nobar sepak bola. Kepulangannya yang mungkin udah malam banget, sampai jam 3 pagi itu mendadak terbongkar setelah sang istri gak sengaja lihat wajah suaminya di layar kaca. Enggak ding, dia tuh bukan lihat di layar kaca men, dia ngelihatnya itu di Instagram atau TikTok gitu, aku lupa gitu ya. Ditunjukin gitu kan videonya ke suaminya, ini kamu kan gitu kan. Terus kok kamu sama siapa? Kamu nonton sama siapa? Ada sama temen berdua, katanya gitu. Tapi di video itu kelihatan suaminya itu bareng cewek yang jersinya sama. Memang sih guys, kalau dalam nonton bola tuh bisa aja

jersey orang tuh ada yang mirip-mirip yang sama-samaan gitu ya, tapi ini sebelahan. Nah, terus tuh kan sama banget jersey-nya. Nah, walaupun sang suami udah berusaha membela diri ya, kalau jersey ini tuh adalah pakaian pasaran yang dan dia tuh nggak saling kenal, dia tetap nggak luput dari integrasi sang istri sesampainya di rumah. Eh, wajar sih guys, kalau dari komentar netizen nih pada bilang fix ketahuan gitu ya. Aduh, gimana ya, bukannya ngomporin ya kak, lagian kok biru loh ya, kayak dipilih-pilih yang ada manis-manisnya gitu. Kan ini ceritanya ini kan Indonesia, yang merah kek, yang putih kek, ini biru samaan lagi. We are

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di situ.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

Pernah nggak bayangin nggak sih tahun pra 2 kalau misalnya kamu ngadain pre-wed ya, foto pre-wedding tuh di satu tempat yang emang rame banget. Biasanya kan kalau orang mau pre-wed tuh cari tempat yang bagus, terus kalau bisa sepi biar enak gitu di foto cuman kalian berdua. Ya nggak sih? Setuju kan? Tapi pasangan yang ini beda guys. Mereka ini masih dengan ini ya, suasana kehebohan pertandingan Indonesia lawan Thailand kemarin. Jadi adalah pasangan yang mereka tuh foto pre-wed di tempat timnas Indonesia yang lagi rame-ramenya. Niat nyari suasana sepi buat foto pre-wed tengah malam. Sebenarnya niatnya emang juga sama kayak kita pada umumnya, mau yang sepi-sepi aja gitu kan. Mereka jadi fotonya tengah-tengah malam gitulah. Tapi malah dapat kejutan dari rombongan supporter timnas Indonesia yang lagi konvoy merayakan kemenangan. Para supporter ini menghampiri ikut foto-foto sekaligus memberikan ucapan selamat dan doa untuk pasangan ini guys. Foto pre-wed yang awalnya pengen dibikin intim ya, berubah jadi momen meriah yang gak bakal bisa terlupakan tahun pra 2. Tapi kalau aku lihat-lihat, aku pikir-pikir kayak ya udah, jadi seru-seru juga sih gitu kan. Ini akan jadi pertanda gitu loh, setiap melihat foto yang rame kayak gitu, kayak orang nanya ini foto di mana gitu kan. Ini lagi ada apa gitu. Ini adalah hari di mana Indonesia menang Piala AFF 2026. Asyik. Jadi momen banget enggak tuh?

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Ibnu Sina.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Yan, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Masak apa nih? Masak sayur. Ada brokoli, wortel, sama buncis.
1: Ah elah, gak seru banget.
0: Itu ada cemilan gak ya? Itu, aku ada beli buah. Makan aja.
1: Aduh, males banget deh.
0: Jangan males makan buah dan sayur. Itu bagus tahu buat kesehatan, termasuk untuk mencegah stunting.
2: Hello, kita udah sebesar ini stunting apanya lagi?
0: Hello, memangnya kamu gak pengen nikah dan punya anak suatu hari nanti? Terus gak apa-apa gitu kalau anak kamu stunting?
1: Dih, amit-amit. Yaudah, sini aku makan buahnya.

kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore C.

92,1 Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Sore ceria masih barengan sama Ulan yang nemenin dari tadi, tapi sekarang udah mau jam 7. Hari ini hari apa ya, guys? Oh iya, hari Kamis manis malam Jumat. Nanti bakalan ada music live chat seperti biasa kita dengerin dari Pradua Jakarta Tom Pradua. So, pastiin kamu barengan sama kita terus karena kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti dijaga malam dari jam 8 barengan sama Aldi harusnya. Kalau gitu Ulan pamit ya, guys. I'll see you. Bye bye.

0: Musik Lancet. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan? Di Paris, di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul. Barengan
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson ya bolak-balik gitu.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam, gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Oh, yeah. Alisa Dira.
3: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen enggak di Blok M Alisa.
3: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah juga ya.
3: Buat teman-teman yang enggak tahu, aku terakhir ke sini banyak cerita tentang
1: betul,
3: kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1 terus juga baru banget masuk.
3: Enggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya ke sini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Enggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Bisa yoga, kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
3: Kan kantongnya jadi gak waras ya.
1: Tapi kamu selain yoga apalagi lagi padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Iya, memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung hosri klubnya. Asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada-ada
3: gitu. Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya padahal.
0: Oh,
1: pengen
0: ya.
1: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
3: Roman-romannya
0: romansa.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Aduh.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
3: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih.
3: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
3: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oke. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
3: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
3: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh,
3: penipuan ya. Iya, enggak ya, jangan ya.
0: Jangan, gitu. Benar-benar.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
3: Buat first date-nya biasanya.
0: Oh, strateginya. Wow, oke.
3: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay. Kayak...
3: aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi. Dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Jadi
3: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
3: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean
3: gitu. Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak, enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Jujur. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright, tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih. Ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget ya. Juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Asik.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain.

0: foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy bener, kayak gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
1: Benar-benar
2: sedang berbunga-bunga kayaknya.
0: Iya, dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
1: Oh iya,
0: jadi fotonya nggak sia-sia nih.
2: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar. Ada
2: bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya kayak bikin strategi gitu.
0: Betul,
1: kan, penyelidikan
0: ya,
1: gitu
0: itu
1: kan.
0: Betul, yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
0: Ipan dan teman-temannya ada
1: Ipan. Oh iya, benar.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
0: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
0: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak yang semangat
2: banget enggak ya?
0: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop. Tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
2: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
0: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
0: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya.
1: Wow.
2: Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
0: Betul.
2: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
1: Benar.
0: Kayak gitu sih Kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
0: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau gitu daripada lagu ya.
0: Gak ada nih lu siaran radio.
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
0: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
0: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
1: Yang kayak apa?
0: Mau diketawain ya? Iya.
1: Enggak diketawain.
2: Gak diketawain. Fensa Lisa serang edit.
1: Jadi gitu.
0: Sorry. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, benar.
0: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
0: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu ya.
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
0: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya, kayak
0: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
2: Gue jadi penasaran nih.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh,
1: ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di ML.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius, gak pernah mampir kayak halo.
1: Nanti kapan-kapan mampir ya.
2: Bener.
1: Kita ikut donat, bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya. Yeah.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas lah ya. Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Bener. Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Betul. Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
2: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar. Yeah.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Enggak. Kureng. Untuk aku ya,
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian ya. 1, 2, 3 gitu.
2: Oh iya,
3: boleh.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Hah, itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bawa sih.
2: Oh. Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih, maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama, itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak, sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi memulai obrolan. Yang kedua bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih.
1: Iya.
2: Kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua tahu.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut aja.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania. tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak,
2: enggak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang tambahin satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh. Gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Misalnya kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya, lucu banget.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah,
1: gitu.
3: Ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu ya kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galak tau.
2: Bukan ya.
3: Terus apa lagi?
1: Ya itu. Kalau lu apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan
2: sih
3: matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu nih.
2: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, kan. Gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
2: Benar.
1: Sore. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet
1: bener.
2: Jangan terlalu ngebet. Main smooth aja.
3: Smooth, gitu, slow kan, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kayak gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek. Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali
3: silakan.
1: Ini.
3: Oh
2: bener. Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Berarti itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya
3: yeah,
1: benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi kan nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas.
3: Karena
2: bongkar rahasia. Ya,
1: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih. Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
1: asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, gue bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Terima kasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil
1: Naura. Sasnil Naura. Katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Oh, Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa, Dit?
2: Lara yang udah nanya nih. Nah,
3: yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya, gitu
1: udah tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita enggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu sih.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya.
2: Benar-benar,
3: betapa
2: benar-benar
3: kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
1: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: amin, amin, amin. Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Mini album pertama.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Pertama banget nih setelah. Lagu pertama aku tuh 2023. Itu 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa.
2: Ah,
3: jadi
2: iya,
3: kayak
2: iya,
3: simple music, enak. Tapi bener-bener, buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget. Joget Brazil, joget Brazil.
1: Gitu. Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, ya, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin,
3: buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes,
3: kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
2: nah
3: sih.
2: Nanti aku mau bikin pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin ya. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
1: Waduh, jangan dong.
2: Aduh,
1: jangan dong.
2: Itu tanda tangan kontrak namanya.
1: Oh iya, bener juga ya.
2: Alright, terima kasih Teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama
1: Alisa Dira. Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

0: Ramsel.
1: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
2: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
3: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
4: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
5: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
6: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai.

teman Pradua, Aldi ada informasi dari berita duka teman Pradua dari keluarga Febru Wahyudi dan juga Yeni Septrianingsih, karyawati dari RRI Tanjung Pinang. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga Handai Taulan di mana saja berada, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpulang ke rahmatullah. Ibu Rubiah binti Abdul Rahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan mertua dari Yeni Septrianingsih, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 teman Pro 2. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Awal Bros Batam dalam usia 71 tahun. Jenazah akan dikebumikan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di pemakaman Anggrek Merah Batu 5 dan akan

0: diberangkatkan dari kediaman keluarga Jalan MT Haryono, Gang Eboni nomor 16 Batu 3 Tanjung Pinang. Pimpinan beserta seluruh karyawan karyawati RRI Tanjung Pinang menyampaikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Ibu Rubiah binti Abdul Rahman, orang tua dari Febru Wahyudi dan ibu mertua dari Yeni Septrianingsih. Semoga almarhumah mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Mungkinkah

0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
2: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.
3: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
4: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
3: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

untuk di malam hari ini di Teman Cerita. Seperti biasa, kita pasti punya satu topik yang akan kita bahas sampai dengan jam 11 malam. Gimana kabar kamu malam hari ini? Alisi berharap kamu baik-baik saja dimanapun kamu berada, di jalan, di rumah. Ya, kamu tetap dalam kondisi yang happy, dalam kondisi yang bugar maksimal, teman Produa. Tidak lagi sedih dan tidak terjadi apapun. Ya, pokoknya semua jalan yang kamu lalui itu mulus saja kayak jalan tol, teman Produa. Ya, berhenti sejenak lah untuk beristirahat. By the way, teman Produa, untuk malam hari ini Aldi ngebahas tentang satu kenangan yang paling menyakitkan dalam hidup kamu. Kalau kamu diberi pilihan untuk menghapus satu kenangan paling menyakitkan dalam hidup kamu, tapi harus kehilangan pelajaran yang kamu dapat darinya, teman Produa, kamu bakal pilih melupakannya atau tetap mengingatnya walaupun masih kerasa sakit hati, teman Produa? Kasih tahu untuk Aldi malam hari ini. Kamu boleh chat aja panjang kali lebar kali galau. Pokoknya bisa WhatsApp aja di 0811 777 9210, atau juga kamu bisa drop aja cerita kamu di RRI Digital. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam. Seperti biasa, diakhiri dengan satu lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin malam hari ini. Ini ada lagu dari Mario J. Clau, Sehari Saja, yang bakalan mengudara di ruang dengar kamu.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2 untuk di malam hari ini, dan kita masih ngebahas topik yang masih sama Teman Pro 2 tentang pilihan menghapus satu kenangan paling menyakitkan dalam hidup kamu. Ya, di sini udah ada yang gabung, ada Kak Regina. Dia bilang melupakan karena aku enggak ingin hidup bersama dengan rasa sakit yang enggak berkesudahan. Wow. Request lagu Billie Eilish, Thank You So Much, nanti bakalan Aldi puterin. Lanjut, di sini ada Kak Nika, katanya kalau dulu pasti aku pilih melupakan, kalau sekarang I will take it, karena sekarang aku bisa bilang bahwa sakit itu ternyata proses untuk mendapatkan versi diri kita yang lebih baik. Bukan bermaksud meromantisasi pain, tapi ternyata pain gak seburuk itu. Tergantung how we see through different perspective. Ya, aku gak mau kehilangan pelajaran yang udah dapat lewat rasa sakit. Dan itu sama berharganya kayak memori indah yang pernah kita dapatkan. Boleh request lagu Fiersa Besari, Sederhanamu Istimewa. Wih, ini lagu kalau gak salah soundtrack, kalau gak salah ya, soundtrack cinta, cinta tak seindah drama Korea kalau gak salah. Aldi Teman Pro 2. Tapi it's okay, kita puterin dulu lagu Billie Eilish yang udah di request sama Regina, dan next akan ada Nika yang bakalan lanjut lagi untuk lagunya dari Fiersa Besari. Here we go.

Memang sih teman pro 2, kehidupan nyata itu memang tidak seindah di drama Korea ya. Bahkan di drama Korea aja memang enggak semuanya indah teman pro 2. Ada juga sih lika-liku. Tapi ya tetap kamu jalanin dong, walaupun memang tidak seindah di drama Korea. Memang kamu akan selalu berharap bakalan ada episode-episode terbaru dalam hidup kamu. Ya kita juga berharap sih episode tersebut tidak selalu buruk teman pro 2. Ya semoga aja hari baik selalu datang daripada hari-hari yang kemarin ya. Amin. Dan kita bacain lagi jawaban yang udah bergabung bareng Naldi untuk di malam hari ini. Kalau tadi udah ada Kak Regina, terus ada Kak Anika, dan di sini ada Bang DNK. DNK. Oke, kalau kata Bang DNK, selamat malam Aldi. Kalau aku milih melupakan karena aku di tahap hidup mengingat dan menyakitkan, bahkan aku menduga kalau aku mati baru selesai rasa sakit itu. Buh. Deep banget sih ini. Tapi kita berikan applause dan thank you buat Bang DNK. Ini kayaknya profilnya cowok, tapi kita tetap berikan semangat aja. Abis itu ada Kak Ningrum. Kalau Kak Ningrum memilih mengingatnya teman pro 2, karena Aldi kasih pertanyaan, kamu tuh bakal pilih melupakannya atau tetap mengingatnya dengan satu kenangan paling menyakitkan dalam hidup kamu. Tapi kalau kata Kak Ningrum, dia memilih mengingatnya karena mungkin ini cara Allah untuk membuat si Kak Ningrum ini sekarang tumbuh lebih kuat. Pengen dengerin lagunya Sal Priyadi, It Likes to Watch You Sleeping. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng, dan ini lagunya enak banget teman-teman.

Masih pada kenal di teman Pro 2 dan pas ini untuk malam hari ini buat kamu yang masih berada di jalan, ada di jalan aja ya, my bro, my sis, my friend. By the way, untuk kamu yang malam hari ini mungkin yang berpasangan ya teman Pro 2, ceweknya pulang kerja, cowoknya juga pulang kerja, malamnya ketemu buat makan bareng, aduh itu kayak we recharge each other energy gak sih? Idih, parah banget teman Pro 2. Tapi by the way untuk malam hari ini Ali pengen say hi juga buat my friend, my best friend, you know. Ada teman-teman, hi day. Ya ampun, mereka baru aja setelah bekerja seharian teman Pro 2, mereka kembali pulang untuk malam hari ini, mereka semua dengan pekerjaan yang selalu menghibur orang teman Pro 2. Hidi, keren banget. Hati-hati di jalan buat teman-teman Heidi semuanya yang lagi dengerin, thank you so much buat semuanya dah ya, gak usah disebut satu-satu capek banget. Ya pokoknya buat semuanya, hati-hati di jalan aja, istirahat yang cukup ya, karena besok ada yang mau donor darah, jadi tetap istirahat yang cukup, jangan lupa, jangan begadang teman Pro 2, oke? Dan pastinya kata si Meme, dia pengen dengerin lagunya I Love You Celine Dion. Boleh, ini kalau gak salah aku yang judulnya bukan judulnya, judulnya I Love You, yang ini Celine Dion. Maksud Aldi tuh yang nadanya tuh, aduh lupa lagi, ini kan lagu udah lama banget teman Pro 2. Pokoknya intinya kamu dengerin aja, nanti aku bakalan puterin spesial buat teman-teman Heidi, Meme dan lain sebagainya untuk malam hari ini. Thank you banget udah dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Tetap semangat, hati-hati di jalan, jangan lupa istirahat, cuci muka, cuci kaki ya, baca doa tidur.

Masih di Jakarta Malam, masih barengan Audi Teman Pro 2 untuk malam hari ini. Dan kamu masih dengerin 92,1 MHz Pro 2 FM RRI Tanjung Pinang. By the way, kadang bukan soal kenapa belum bisa dapetin yang kita mau, tapi jangan-jangan kita juga perlu jadi versi diri yang lebih baik dulu, Teman Pro 2. Gimana kalau you attract what you are, not what you want, Teman Pro 2? Di posisi, ya kamu tuh menarik apa yang sesuai dengan diri kamu, bukan yang kamu mau. Apalagi soal milih pasangan, sebelum mau sama yang tipe A, tipe B, dan lain sebagainya, kita tuh perlu ngaca dulu, men. Apakah kualitas diri kita tuh baik atau belum gitu. Ya kalau belum ya fokus aja dulu sama diri sendiri, perbaiki diri dulu aja. Bukan banyak mau, tapi yang dimiliki itu cuman ya segitu gitu. Ya kalau misal kamu merasa ditampar dengan statement tersebut, ya berarti kamu harus berubah, Teman Pro 2. Ada beberapa kasus sederhana, hanya karena jomblo dari lahir, semua laki-laki yang dia temui sejak kecil sampai sekarang udah usia 30-an bisa tertarik atau jatuh cinta pada perempuan yang udah pernah pacaran. Ada juga beberapa kasus yang seperti itu, Teman Pro 2. Tapi untuk malam hari ini Aldi masih ngebahas tentang kalau kamu diberikan pilihan untuk menghapus satu kenangan paling menyakitkan dalam hidup kamu, tapi harus kehilangan pelajaran yang kamu dapat dari situ, kamu bakal pilih melupakannya atau tetap mengingatnya? Walaupun itu masih terasa sakit, Teman Pro 2. Tadi ada Kak Regina, ada Kak Nika, abis itu ada Bang NDK, Teman Pro 2, ada Kak Ningrum juga. Kali ini ada Bang Dede. Ya, dia bilang, kalau aku sih gak mau ya, Di. Aku tuh suka merawat luka biar terus ingat, supaya mikir, supaya gak terulang lagi walaupun beberapa kali gagal. Terus kalau kata Bang Galuh, dia bilang, malam Aldi, selamat malam. Malam Aldi, jaga malam. Milih lupa lalu menciptakan kebahagiaan sebanyak-banyaknya sampai lupa kalau pernah ngerasain sakit. Request dong lagunya Kunto Aji. Ada gak? Oke, coba aku cari dulu. Kunto Aji yang mana nih? Saudade. Oh, oke, ini lagu enak banget. Udah lama banget Aldi gak denger lagu ini, Teman Pro 2. Mungkin kalau misalnya kamu tahu lagu ini, kita dengerin bareng-bareng. Alright, tapi kalau misalnya kamu mau nyanyi bareng-bareng juga, dipersilakan. Sangat-sangat dipersilakan. Masih barengan Aldi sampai dengan jam 11 malam nanti. And then spesial buat kamu ada Kunto Aji, Saudade. Here we go.

Semoga lagunya yang udah di request malam hari ini buat teman Pro 2 bisa enjoy, bisa menikmati, dan semoga itu bisa jadi lagu yang menemani kamu lebih nyaman lagi, teman Pro 2. Atau kamu lagi dengerin Aldi malam hari ini, lagi di kamar maybe atau juga lagi di suatu ruangan, kamu lagi ngerjain sesuatu sambil dengerin radio gitu. Tapi kamu masih sering dengerin radio tanpa harus di kendaraan gak sih? Kalau Aldi masih, beberapa aktivitas yang Aldi lakukan, misalnya aktivitas-aktivitas rumah, itu Aldi masih mendengarkan radio, walaupun mungkin bukan radio sendiri ya. Ya, radio orang sih yang Aldi dengerin, teman Pro 2. Aduh, susah banget deh. Yang malam hari ini masih bekerja, tetap semangat aja sama kayak Aldi. Mungkin bisa jadi kamu masuk shift malam sampai dengan jam 12 malam, atau shift sampai pagi, teman Pro 2. Yang masih bekerja karena kerjanya masih banyak, tetap semangat aja. Yang lembur, teman Pro 2, tetap semangat. Aldi yakin banget pasti kamu mau nangis ya, tapi kerjaan masih banyak. Yakin pasti ada tuh, gak mungkin gak ada, pasti ada. Karena memang ternyata jadi dewasa itu bikin kita tuh gak punya waktu untuk berhenti sebentar, teman Pro 2. Kenapa gitu? Karena ya isi kepala tuh kayak lagi berantakan banget gitu. Kerjaan harus selesai, deadline nungguin kita, ya semua itu memang gak bisa ditunda gitu. Mungkin hari ini kamu belum bisa memperbaiki semuanya, tapi aku berharap sih kamu gak ngerasa harus ngelewatin semuanya tuh sendirian. Ya gak apa-apa sih kalau kamu hari ini yang bisa kamu lakukan tuh cuman bertahan aja gitu. Fokus dulu aja apa yang paling penting. Komunikasikan kalau memang kamu sedang kewalahan, kecapean. Jangan sampai ragu untuk minta bantuan kalau memang dibutuhkan, teman Pro 2. Kadang bukan gak mau istirahat sih, tapi memang lagi gak bisa, betul gak? Iya kan? Tapi Aldi ada satu lagu yang harus banget kamu dengerin. Lagu ini memang cocok banget kamu dengerin tuh di pagi hari, teman Pro 2. Kenapa Aldi bilang kayak gitu? Karena ini bisa jadi manifesting kamu lah untuk ngejalanin hari, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu dengerin lagu ini, kamu bisa ya dengerin pagi-pagi sebelum kamu beraktivitas ya. Pokoknya kamu dengerin aja. Kalau misal kamu penasaran ini judulnya apa, judulnya itu Semoga Ya. Ini dari No Stress featuring Dadang SH. Jadi kamu dengerin atau kamu cari aja di YouTube, atau mungkin besok kamu pengen dengerin, kamu request aja di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini dia, ada No Stress, Semoga Ya. Here we go.

Adi Pai ucapin terima kasih banyak pastinya buat teman Prodeo sudah mendengarkan Prodeo FM Tanju Pinang untuk malam hari ini. Dan udah mau masuk jam 11, berarti udah seknya kita harus break dulu sebentar. Tapi kamu bisa tetap dengerin selama 1 jam ke depan, dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam, dengan lagu-lagu yang bakalan Ali share, Ali puterin selama 1 jam ke depan. Alright, Ali break dulu. Bye.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?
2: Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pura 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pura 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 9 bulan Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman-teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ada Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam berapa? Jam 10 pagi, guys ya. Nah, untuk di pagi hari ini teman Pro 2 seperti biasa dengerin dulu lagu-lagu dari jam 5 ini sampai nanti menjelang jam 6 dan juga inspirasi pagi. Jangan lupa di jam 5 lewat 15. Terus dari jam 6 ada informasi viral, jam 7 sampai jam 9 saya sih kamu join topik banget teman Pro 2. Jam 9 nanti kita akan ngebahas tentang lingkungan hidup untuk hari Jumat ini. Jadi pastiin terus kamu stay aja di Pro 2 Tanjung Pinang bareng Nura.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: This is 92.1 Kronu FM.
2: Jualan loh.
3: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
2: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
3: Terus?
2: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
3: Emangnya kamu mau jualan apa?
2: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
3: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
2: Masa iya?
3: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
2: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group, there's less competition there. Indira Gandhi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'nu. Sahabat kreatif yang berbahagia dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, serta nikmat umur sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan nafas dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tiap harinya. Tak lupa pula salawat dan salam, marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenankanlah saya pada hari ini untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Mencegah Kegalauan Bagi Para Remaja. Belakangan ini kata galau tampaknya sudah menjadi tren pada remaja. Saat membuka sosial media, didapatilah status dari teman yang menyebut kata galau dan menulis status dengan emot-emot kesedihan atau juga yang paling sering sampai menulis lagu yang liriknya sedih. Keadaan galau biasanya keadaan di mana seseorang menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Kebanyakan dari mereka murung secara mendadak atau banyak beban pikiran yang disebabkan karena masalah yang dihadapinya. Bukan hanya para remaja, bahkan kita semua pasti pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta ataupun berupa kedudukan ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amruhu." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya, hati menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutibalahu. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat dari pada kita terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Yang kedua adalah galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insyaallah akan hilanglah kegalauan tersebut. Lalu, apalagi yang akan kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam Surat Yunus ayat 57. Ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, insyaallah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Yang ketiga adalah banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia. Karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Ya'qub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ia berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Yusuf ayat 86. Sahabat kreatif sekalian, maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segeralah kita obati dengan cara seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, sedangkan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri. Maka hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

enggak? Lagi di suatu tempat, terus mikir, lah, aku kok kayak pernah ngalamin ini? Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar, walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi, cuma otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman berdua seorang pengguna Threads dengan username Lydia Tirta membagikan pengalaman tak terduga saat ia melakukan perjalanan menuju London. Ia mendapat kesempatan untuk duduk bersebelahan dengan pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Awalnya ia mengaku ragu untuk menyapa Elkan karena takut mengganggu selama perjalanan. Tapi akhirnya ia memberanikan diri dan disambut dengan sikap Elkan yang juga ramah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, momen hangat dan menginspirasi terekam saat PJS Gubernur NTB Hasanuddin berbincang akrab dengan seorang nenek pedagang asongan di pinggir pantai Kuta Mandalika. Seorang nenek pedagang lokal ini ternyata mahir berkomunikasi dalam berbagai bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris hingga lancar berhitung 1-10 dalam bahasa Italia. Aksi sang nenek ini tidak cuma membuat pejabat daerah terpukau, tapi juga membuktikan keramahan serta kesiapan warga lokal NTB dalam menyambut wisatawan mancanegara. Dan sosok ini menjadi bukti nyata semangat warga pesisir yang adaptif dan siap mendukung kemajuan pariwisata daerah.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Beli apa aja deh?
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gampang.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Ya, Sobat Pro 2, update-in dulu dengan perakiraan cuaca untuk di hari ini ya. Jujur, ini semuanya kalau dilihat teman Pro 2 pada bilangnya kabur, udara kabur. Tapi kita update dulu dari pagi hari guys, kita mulai dari jam 8 pagi yang diperkirakan udara kabur tapi ada cerahnya ya. Untuk suhu udara di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68% dan untuk kecepatan angin ada di 5,9 km per jam dari arah selatan. Di siang dan di sore hari sama teman Pro 2, udaranya kabur tapi cerah ya. Untuk suhu udara masih sama juga di 30 derajat Celcius, kelembapan udara di 66-67% dan untuk kecepatan anginnya masih sama di 9,2 km per jam dari arah tenggara. Yang terakhir untuk di malam hari, malam harinya udaranya kabur juga tahun Pro 2, suhu udaranya sudah turun ke 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan untuk kecepatan angin ada di 6,7 km per jam dari arah tenggara.
0: Itu dia perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

katanya ya orang-orang Indonesia itu kebanyakan ngefansnya sama artis-artis Korea tahun pro 2 ya, bahkan sampai kayak ada K-pop. Nah, ternyata guys, Opa Nasar, Opa enggak tuh. Kamu tahu dong Nasar ya, penyanyi dangdut. Jadi lewat postingan di akun media sosial ya, dia ini juga memperkenalkan official merchandise-nya tahun pro 2. Jadi ada pula pakai sistem PO juga. Udah ngalah-ngalahin ini ya, we ya. Udah mirip-mirip apa namanya? Artis-artis Korea gitu ya, ada merchandise. Nah, jadi untuk merchandise-nya ini isinya apa aja? Ada like stick bayangin. Terus juga ada topi, kipas, tote bag. Jadi ada emang julukan Opa Nasar Kiyowo yang sudah muncul dari tahun 2021 dan juga sempat ramai dibicarakan sama netizen. Karena Nasar ini itu tadi dianggap kayak punya pesona layaknya idol Korea. Bahkan ya, penggemarnya itu buat like stick temen pro 2 dan fanchain khusus untuk Nasar seorang.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

Sama-sama Rehat, teman-teman Pradua. Ini dia tiba-tiba bikin gebrakan. Sebenarnya gak gebrakan juga sih, karena dia ini nge-live di TikTok Shop brand makeup miliknya sendiri. Jadi dia tidak cuma menyapa penonton saja, tapi juga turut langsung untuk mempromosikan produk kecantikan dari brand dia dengan tingkah lucunya itu. Dan momen ini bisa dibilang langka sekali. Bayangin seorang Rihada, teman Pradua, dan langsung rame juga sih diperbincangkan sama netizen-netizen ya, karena dia ini kan jadi host live shopping ibaratnya. Dan dia itu menjelaskan juga beberapa produk ke para penonton, dan dalam beberapa menit saja penontonnya itu sudah berhasil mencapai sekitar 1,2 juta penonton.